teman berdua jangan jangan lupa sarapan ya. Apalagi untuk pendukungnya Jepang dan juga Jerman. Pura-pura bahagia itu butuh tenaga, teman berdua ya. Jadi sarapan ya, teman berdua. Ngomongin soal makan nih, teman berdua. Ternyata ada beberapa kepribadian yang bisa dilihat dari cara seseorang makan. Nih, Ram hadirkan informasinya buat kamu. Nah, jadi dilansir dari Times of India dan Psychology Today, ada beberapa kepribadian seseorang yang dilihat dari cara makan. Yang pertama adalah makan perlahan. Nah, jadi orang yang makan dengan tempo lambat biasanya dikenal sebagai pribadi yang sabar. Mereka cenderung menikmati setiap suapan dan tidak suka terburu-buru dalam menjalani sesuatu. Karakter ini sering terbawa ke kehidupan sehari-hari. Mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Tapi saya sendiri, teman berdua, mengalami hal yang berubah. Mungkin sekarang jadi lebih sabar kali ya. Jadi kalau dulu makannya cepat, teman berdua ya. Tapi semakin kesini, semakin bertambahnya waktu juga, semakin lama Rama makan, karena benar-benar kayak lebih menikmati makanan sekarang-sekarang ini. Jadi apakah saya menjadi lebih sabar? Yang kedua, teman berdua, adalah makan cepat. Nah, jadi berbeda dengan makan lambat, orang yang makannya cepat umumnya memiliki ritme hidup yang tinggi. Mereka terbiasa mengerjakan banyak hal sekaligus, atau mereka itu orangnya bisa multitasking. Mereka punya jiwa disiplin terhadap tenggat waktu dan memiliki semangat kompetitif yang tinggi. Sayangnya, karena terlalu fokus pada tujuan, mereka terkadang melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
5: 1 2 1 2

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nah, teman bro dua, selanjutnya di mana ciri-ciri orang dilihat dari gaya makan ya. Tadi sudah makan perlahan, makan cepat. Nih, ada sebagian orang yang sangat peduli pada penyajian makanan. Jadi mereka yang memperhatikan tampilan makanan. Mereka menyukai makanan yang tersusun rapi dan terlihat menarik sebelum disantap. Kebiasaan orang ini dikaitkan dengan sifat terorganisir dan menyukai keteraturan, teman-teman berdua.

Ada orang yang dimana selektif banget milih makanan, teman Pro 2. Tidak semua orang bisa menikmati berbagai jenis makanan. Ada pula yang hanya menyukai makanan tertentu dan enggan mencoba hal yang baru. Orang dengan cara makan ini dikaitkan dengan sifat tetap berada di zona nyaman. Mereka biasanya tidak suka ambil resiko yang tidak perlu ya. Yang selanjutnya, yang keenam adalah gemar mencoba makanan baru. Jika senang berburu kuliner baru atau mencoba kombinasi makanan yang unik, kemungkinan ya orang ini termasuk orang yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman yang baru. Karakter ini biasanya identik dengan keberanian mengambil resiko dan rasa ingin tahu yang besar. Mereka juga cenderung fleksibel serta tidak mudah bosan dengan rutinitas yang ada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman Pro 2, apakah kamu orang yang kalau makan tuh suka ngobrol? Nah, jadi buat mereka yang dimana suka makan sambil ngobrol, itu kemungkinan mempunyai sifat yang ramah. Selain ramah,

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong. Dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam satu hari. Periode pendaftaran gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
0: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pemerintah.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Danu Syahdi, edisi Selasa 30 Juni 2026. Tadi telah Anda dengarkan dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan, membahas mengenai program Rehat 3.0 BPJS Kesehatan, pendengar, yang tentu saja memberikan banyak sekali kemudahan begitu ya. Ini solusi pembayaran tunggakan yang fleksibel, cicil sesuai kemampuan, JKN bisa aktif kembali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda pecinta sepak bola, sesaat lagi nanti kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan jalannya pertandingan antara Belanda melawan Maroko. Tadi juga telah Anda dengarkan pertandingan antara Jerman dan Paraguay, dan Paraguay memulangkan Jerman dengan babak adu penalti. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creencio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa, Jendra?
1: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Yeah. Ibrahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Van Hek, masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi, bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa yang akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang, balikan lagi ke depan. Ini ada Ryan Gravenberch yang mencoba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Mickey van Heven tadi, namun dicocor saja langsung keluar bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberch mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Montreux di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brobby juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk yang ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberch, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di daerah kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan, dikejar kini oleh Ryan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: yang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sa, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak? Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, hey. Diam sudah. Mace, hus masak.
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah.
4: Bruh.
2: Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
5: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Lagi seru nih teman Pro 2 ya, Belanda versus Maroko. Kita tahu bahwa ternyata fans terbanyak di kota Sorong sepertinya Belanda teman Pro 2 ya. Ini kalau Belanda pulang, sepi kota Sorong teman Pro 2 ya. Masih di babak pertama dan skornya masih 0-0. Informasi update untuk Piala Dunia di pagi hari ini. Dan informasi yang pengen Rama bagikan selanjutnya adalah tentang T.O.P. atau Top teman Pro 2 ya. Rapper sekaligus aktor Top dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Dan agenda ini menjadi tour fan meeting solo

Agensi menyatakan bahwa informasi mengenai lokasi spesifik, jadwal lengkap, serta detail mekanisme pembelian tiket di berbagai negara Asia itu akan diumumkan secara bertahap dalam waktu dekat. Namun sebelum memulai tur panjang, TOP atau TOP dijadwalkan menggelar acara jumpa penggemar yang tidak dipungut biaya alias gratis di Pia Arena MM Yokohama, Jepang pada 9 Juli. TOP mengawali langkahnya di industri hiburan setelah debut sebagai member boy band Big Bang sebelum akhirnya memutuskan berpisah dari grup yang membesarkan namanya itu di tahun 2023. Setelah itu, ia fokus membangun karir mandiri dan baru saja meluncurkan album studio solo penuh pertamanya yang bertajuk Another Dimension pada April lalu. Selain aktif di dunia musik, ia juga aktif di dunia seni peran. Ia pernah membintangi film 71, Commitment, hingga Taza, The Hidden Card di tahun 2014.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selanjutnya Rama punya informasi tentang Mpok Ati nih, yang dimana membeberkan alasan tentang tips tetap bugar dan bahagia di usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun teman Pro 2 ya. Jadi dimana Mpok Ati ini meyakini segala penyakit seringkali bermula dari beban pikiran yang tidak terkendali serta perasaan negatif terhadap orang lain. Oleh karena itu, ia memilih mengendalikan pikiran dan suasana hatinya. Selain mengendalikan pikiran negatif, Mpok Ati menekankan pentingnya menjauhkan perasaan iri dan dengki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia juga memiliki prinsip rendah hati dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam menjalani kehidupan, Pak Ati memilih untuk tidak berkonflik dengan siapapun dan cenderung legowo. Sikap legowo diakuinya membuat hidup terasa lebih nikmat, jauh dari permusuhan katanya begitu. Dan selain menanamkan hidup seperti itu, Pak Ati juga senang tersenyum sebagai upaya menjalankan nilai kebaikan. Senyuman itu pula yang kerap membuat Pak Ati terlihat lebih ceria dan bahagia teman Pro 2. Ya, komedian senior ini tetap aktif dan menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan meski memasuki usia senja. Pemilik nama asli Ati Riwayati ini justru mengaku tidak bisa berhenti bekerja. Baginya, berdiam diri di rumah justru mendatangkan penyakit buat tubuhnya. Bahkan anak-anaknya lebih menginginkan sang ibu menikmati masa tua dengan tenang di rumah tanpa harus banting tulang lagi. Tapi memang si Mpok Atinya yang merasa bahwa ya kalau di rumah terus malah bosen dan malah gak bisa bahagia katanya gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semua, apapun hasil pertandingannya jangan lupa tersenyum teman Pro 2 ya. Dan gak terasa sampai di sini sudah, saya Rama pamit undur diri. Terima kasih banyak, selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi siang ini Grace menemani kalian di hari Selasa ya, di akhir bulan Juni, 30 Juni 2026. Dan tentunya Grace akan menemani kalian dari pukul 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang siang sampai nanti sore teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune buat kami yang lagi kerja, semangat kerjanya, sedikit lagi istirahat teman Pro 2, sedikit lagi makan siang. Jangan lupa makan siang teman Pro 2, walaupun banyak kerjaan, pastikan perut kalian terisi dulu teman Pro 2 supaya bisa sanggup menjalani hari ini sampai dengan selesainya ya teman Pro 2. Ya begitulah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni, tidak terasa juga di tanggal 30 Juni ini teman Pro 2 ya. Penghujung pertengahan tahun ya, tahun 2026 teman Pro 2. Tentu saja tidak mengurangi sukacita ya teman Pro 2, tetap harus semangat bekerja di tanggal 30 ya teman Pro 2. Dan apapun yang kalian kerjakan di siang ini, tetap semangat, jangan lupa makan siang. Kalau lagi bingung mikir makan siangnya, pikir dari sekarang ya. Hampir 53 menit ke depan itu sudah jam makan siang. Jangan sampai masih bingung lagi mau makan siang apa. Dan tentunya ditemani dengan Pro 2 Sarang.

0: Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 sebagai seorang global pop star ya. Apapun yang dilakukan dan disukai oleh Jungkook, BTS nih teman Pro 2 akan jadi fenomena di kalangan para penggemarnya. Tidak terkecuali dengan musik yang dia dengarkan nih teman Pro 2. Baru-baru ini Jungkook melakukan siaran langsung dan terlihat menyukai lagu Do Your Dance teman Pro 2 dari RISE ya teman Pro 2. Dan dalam siaran langsung ini Jungkook juga menyebutkan bahwa lagu ini sangatlah bagus, dia sangat suka sama lagu ini teman Pro 2. Jadi Do Your Dance ini sudah dirilis dari tanggal 15 Juni 2026 dan masuk ke mini album kedua RISE teman Pro 2 yang berjudul Do Your Dance teman Pro 2 ya. Dan lagu ini juga hadir dengan iringan music hip hop yang dipadukan dengan suara pop elektronik teman Pro 2 ya. Jadi memang RISE ini boy group yang berada di bawah naungan SM Entertainment ya teman Pro 2. Dan mereka sudah debut dari tahun 2023 dengan lagu pertama mereka Get a Guitar.

0: di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
7: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
6: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
7: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
6: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
7: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
6: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
7: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
6: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
7: Pace, Mace.
6: Eh.
7: Mobil ini kayak melayang.
6: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
7: Mace, sapu mobil gimana nih?
8: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, teman Pro 2, perjalanan Edison Ray di industri hiburan jadi salah satu contoh transformasi karir yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, teman Pro 2 ya. Setelah dikenal sebagai kreator TikTok berkat video-video dance-nya yang viral, teman Pro 2, Edison kini berhasil membangun citra terbaru ya sebagai penyanyi pop dengan identitas artistik yang makin kuat nih, teman Pro 2. Nama Edison Ray mulai dikenal luas di tahun 2020 sebagai salah satu kreator dengan jumlah pengikut terbanyak nih di TikTok, teman Pro 2. Jadi popularitasnya juga membawa si Edison ini ke berbagai peluang di industri hiburan, mulai dari dunia acting sampai musik ya, teman Pro 2. Tapi langkahnya untuk beralih menjadi penyanyi sempat menuai keraguan dari publik nih, teman Pro 2. Jadi sempat di tahun 2021 itu Edison ini membintangi film Is All That yang tayang di Netflix ya, teman Pro 2. Walaupun berhasil menarik perhatian karena statusnya sebagai influencer, tapi memang karir acting maupun musiknya sangat saat itu ya belum sepenuhnya mendapat pengakuan dari sebagai seorang entertainer yang serius, teman Pro 2. Akhirnya dia merilis lagu dan EP di tahun 2023. Walaupun mendapat dukungan dari para penggemarnya, proyek ini belum mampu mengubah pandangan publik yang masih menganggap si Edison ini sebagai seorang influencer nih yang mencoba memasuki industri musik, teman Pro 2. Akhirnya transformasi membuat Edison ini semakin dikenal ya sebagai solois pop, teman Pro 2, bukan lagi sebagai mantan kreator TikTok, teman Pro 2. Rebranding ya yang

Bukan si Edison ini tentunya membawanya meraih pengakuan yang lebih luas, termasuk masuk dalam nominasi Best New Artist di Grammy Awards 2026 ini, teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah jam makan siang jam 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur nih. Di kantor nih lagi rame nih teman Pro 2, lagi nobar Piala Dunia nih, Belanda lawan Maroko ya teman Pro 2. By the way, mungkin sambil menemani makan siang kalian yang mungkin lagi nonton bareng juga ya Piala Dunia di siang ini, mungkin tinggal pilih mau makan apa siang ini teman Pro 2. By the way, kerupuk memang jadi salah satu pelengkap ya teman Pro 2, kalau kita makan terus kurang kerupuk itu macam mau mirip sama sambal gitu ya teman Pro 2, kalau tidak ada sambal macam ada yang kurang. Sama halnya seperti kerupuk ya, ada orang juga yang kalau tidak makan kerupuk itu kayaknya ada yang kurang begitu ya teman Pro 2. Memang selain dikenal sebagai cemilan, kerupuk juga jadi pendamping ya berbagai khas berbagai hidangan khas makanan Nusantara teman Pro 2, dengan cerita rasa dan juga karakter yang beragam. Dan di berbagai daerah nih teman Pro 2, kerupuk diproduksi menggunakan bahan baku yang berbeda sehingga menghasilkan rasa dan tekstur yang khas teman Pro 2. Tentunya dari keragaman ini jadi salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang masih bertahan sampai dengan saat ini teman Pro 2. Jadi salah satu jenis yang paling populer ya kerupuk udang, dan kerupuk ini dibuat dari campuran tepung tapioka sama udang ya. Jadi punya rasa ya gurih yang khas gitu teman Pro 2. Kerupuk udang biasanya banyak yang dinikmati pakai sebagai cemilan maupun pelengkap makanan sehari-hari ya, biasa di acara-acara nikah atau acara-acara keluarga selalu ada itu kerupuk udang, enak sekali memang ya teman Pro 2. Selain kerupuk udang, ada juga kerupuk ikan yang ditemukan di banyak wilayah pesisir di Indonesia. Tentunya bahan utamanya ikan ya teman Pro 2, kasih aroma-aroma laut yang khas gitu teman Pro 2. Salah satu variannya tuh amplang yang berasal dari Kalimantan ya, dan memang dikenal dengan tekstur yang renyah dan juga gurih teman Pro 2. Kalau jenis lain itu ada kerupuk bawang ya, yang dibuat dari tepung tapioka sama bawang putih. Itu juga saya suka sih kerupuk bawang ini teman Pro 2, karena memang rasanya yang gurih. Bikin kerupuk ini sering disajikan sama nasi goreng, mie goreng, soto, tuh enak sekali ya teman Pro 2, makanan-makanan yang berkuah gitu teman Pro 2. Jadi memang masyarakat Indonesia mengenal emping. Emping melinjo juga saya suka ya teman Pro 2, yang dibuat dari biji melinjo. Dan kerupuk ini punya cita rasa yang sedikit pahit dan biasa jadi pelengkap berbagai makanan tradisional kayak gado-gado, lontong, sama sate ya teman Pro 2. Ada juga kerupuk kulit atau rambak ya, yang terbuat dari kulit sapi teman Pro 2. Banyak sekali cemilan-cemilan jenis ya, jenis kerupuk yang ada di Indonesia ya, tergantung kita punya favorit itu yang mana teman Pro 2. Kalau favoritnya saya kerupuk udang sama kerupuk bawang putih. Kalau kalian favoritnya yang mana nih teman Pro 2?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Bu, air mineralnya 2 ya.
6: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
5: Boleh bu.
6: Ini ya mas.
5: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
7: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
5: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
7: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
5: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
7: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
5: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
6: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
5: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
0: Siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Proudhon FM.

Iya, teman Pro 2 mungkin kamu habis makan siang terus pengen cari apa ya, cemilan-cemilan penutup gitu ya. Dan memang di Indonesia punya banyak kuliner ya yang beragam dari segi rasa, tekstur ya. Salah satu yang paling digemari gitu ya teman Pro 2 itu kuliner-kuliner yang teksturnya kenyal atau chewy ya teman Pro 2. Jadi memang sensasi kenyal yang berpadu dengan rasa manis dengan rasa gurih buat jajanan tradisional pastinya tetap digemari lintas generasi teman Pro 2 ya, karena memang rahasianya itu terletak sama bahan-bahan, penggunaan bahan-bahan ya, kayak tepung ketan, terus tepung tapioka, sagu, beras ketan, yang tentunya menghasilkan tekstur yang legit deh saat kita kunyah teman Pro 2. Kayak misalkan kayak kue-kue pasar gitu, saya suka tuh kayak klepon gitu ya teman Pro 2. Memang jadi salah satu jajanan pasar yang populer juga di Indonesia teman Pro 2. Karena klepon ini kan dia bentuknya bola-bola kecil ya, terus di dalamnya itu bola-bola kecil warna hijau, terus dilumuri, dia dilapisi gitu sama kelapa ya teman Pro 2, terus di dalamnya itu ada gula merah, itu saya suka sekali teman Pro 2. Ada juga cenil ya, jajanan tradisional yang bahan dasarnya itu pati singkong atau tepung tapioka, dan ini biasanya dibuat dalam macam berbagai warna gitu teman Pro 2, ada merah muda, ada hijau, ada putih juga ya teman Pro 2. Kemudian cenil ini biasanya dimakan itu ditaburi gula pasir dulu teman Pro 2 atau kelapa parut ya, dan pastinya hasilnya itu rasa, ada rasa manisnya, ada rasa gurih tapi tetap nikmat gitu teman Pro 2. Kemudian masih banyak juga ya, ada lupis lah, kue lumpang lah. Kalau kue lupis kan itu juga dari beras ketan ya yang dibungkus sama daun pisang, habis itu direbus sampai padat dan jadi kenyal setelah matang. Lupis akan dipotong-potong lalu disiram saus gula merah kental dan ditaburi dengan kelapa parut. Ini juga enak sekali. Pokoknya kue-kue yang kenyal-kenyal itu enak ya teman Pro 2. Kue cucur juga enak ya, yang punya tekstur yang unik gitu teman Pro 2. Dia punya pinggiran kan tipis, jadi kayak gurih-gurih renyah gitu kalau habis goreng. Tapi kalau dia punya bagian tengah itu lebih tebal, lebih lembut sama kenyal gitu ya. Ada dua perpaduan tekstur gitu ya dalam satu kue ini.

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa nggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Ya teman Pro 2, tentunya dengan makan siang kalian juga harus cari makan siang yang sehat ya, buat kamu punya tubuh teman Pro 2. Dan ini salah satu vitamin K ya, vitamin K yang memang salah satu nutrisi penting yang seringkali kurang dapat perhatian ya teman Pro 2. Padahal vitamin ini punya peran yang sangat penting dalam proses pembekuan darah, menjaga kita punya

vitamin A, terus antioksidan yang pastinya bermanfaat buat kesehatan ya. Selain bayam, brokoli juga mengandung vitamin K dengan jumlah tinggi ya, sekaligus juga vitamin C, serat sama antioksidan teman Pro 2. Kemudian ada sayur kale ya, yang dikenal sebagai salah satu sayuran dengan kandungan vitamin K yang juga sangat tinggi teman Pro 2. Selain vitamin K juga dia mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, serat yang pastinya baik untuk kesehatan teman Pro 2. Kalau untuk selain tumbuh-tumbuhan ya, selain tumbuh-tumbuhan, selain sayuran teman Pro 2, ada beberapa produk hewani juga kayak keju teman Pro 2 ya, vitamin K2 yang juga diperoleh dari produk hewani, salah satunya memang keju ya, karena jenis vitamin K ini punya peran dalam membantu menjaga kesehatan tulang dan pastinya mendukung fungsi pembuluh darah kita. Selain itu jangan lupa telur teman Pro 2 ya, sumber protein yang juga mengandung vitamin K terutama pada bagian kuningnya teman Pro 2. Kalau untuk buah-buahan ada alpukat ya, yang tidak hanya kita kenal dengan lemak sehatnya teman Pro 2, tapi juga mengandung vitamin K yang pastinya bermanfaat buat kampunya tubuh teman Pro 2. Yang pastinya jangan lupa memenuhi kebutuhan vitamin K ya teman Pro 2, dengan mengkonsumsi berbagai makanan bergizi seimbang dari sayuran, terus dari produk-produk hewani juga bisa ya teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: prestasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisis ya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: shock natürlich.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan

0: ke-16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
2: That's ever done the job.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026.

0: pukulan es. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, Shebel really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chan juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Pengantar kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran. Diketahui Ketua Umum Imam Sudjarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Sejarah tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari Arena Net. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, siang hari ini setelah cukup menegangkan ya menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang baru selesai beberapa waktu lalu ya. Ya, yang pertandingan yang cukup panjang ya dan cukup menegangkan karena ini tim dari main ya pemain tim yang cukup banyak pendukungnya di daerah timur Indonesia ya. Jadi ini semuanya pada jalan pada sepi ya tadi ya. Oke. Dan pendengar, saatnya menemani Anda di Terang Indonesia siang hari ini 3242222 dan 08123888 6887 03. Dan di Terang Indonesia, lagu-lagu yang ada di list siang hari ini ada Karamel dengan Jauh, Baluan dengan Asal Kau Mau, ada Ekotes dengan Percayalah, Lucy Rahmawati dengan Sekali Lagi, Juliet dengan Itu Karena Kuasa Tuhan, ada Yofi Widianto dengan Tak Mungkin Bersatu, The Moon dengan Embun, ada Fagetos dengan Kehadiranmu, ada Oki Lukman dengan Jangan Hanya Bicara, dan Angkasa dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Itulah lagu-lagu yang ada di list yang hari ini di Torang Indonesia. Dan sambil menantikan gabungan Anda pendengar di Torang Indonesia 3242222 dan juga di layanan telepon WhatsApp kami 08123866873 di Torang Indonesia. Oh, saya terima ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Bidan Luis.
1: Ben, aku mencetnya pinter.
0: Iya ya.
1: Tengah, Mbak.
0: Pengontak pertama. Silakan.
1: Kalau belum sedikit aja, nggak nomor satu.
0: Iya.
1: Tapi di samping Bidan Luis ini pasang layar. Pan sekolah SD Yapis pasang layar.
0: Oh, memang ya. Nonton bareng tadi ya.
1: Setiap hari, Mbak.
0: Oh, gitu ya, Mbak. Jalan
1: Londo ireng sing kalah.
0: Oh, yeah.
1: 1-0 ae. Enggak 2. Oke, Mbak.
0: Oke.
1: Lagunya ini, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya.
0: Oh, jangan ada dusta. Aku,
1: tolonglah dipelihara baik-baik ya.
0: Oh, iya.
1: Oke, baik.
0: Silakan lanjut.
1: Halo Kota Serang, belum ada kompoi. Belanda kah? Siapakah kompoi?
0: Masih sepi, masih sepi. Jalan masih sepi.
1: Sepi, Mbak. Tapi kalau ke Belanda, Mbak, udah ngegas.
0: Iya.
1: Oke, setelah dengarkan lagu ini semuanya, untuk Bang Andi Yudhistira, Bang Luhut, Pak Effendi, Pak Otis, Ibu Natalia, Ibu Monica, Ibu Ana, Ibu Artini, Kak Jepri, Arisa, semua-muanya sudah, Mbak, ya, ini setengah jam.
0: Iya.
1: Pulang yang
0: datang tuh,
1: tidak ada
0: Baba. Tidak ada Baba juga. Iya, terima kasih Bidan Luis ya gabungannya siang hari ini Torang Indonesia 3242222. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Ya, Torang Indonesia, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo, silakan. Sudah terhubung Torang Indonesia. Silakan.
2: Halo.
0: Iya, sudah terhubung, silakan Torang Indonesia. Mungkin jaringan yang kurang mendukung ya, iya. Silakan,
2: halo.
0: Lanjut.
2: Halo.
0: Oke, okay. Ini kayaknya jaringan ya. Silakan dicoba lagi 3242222. Kayaknya penerimaannya bagus ya kalau di sini suaranya jelas, tapi mungkin penelepon menerima suara saya ini tidak jelas mungkin ya. Baik, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Ya, Torang Indonesia, Dwi.
0: Iya. Oke. Okay. Silakan, dengan siapa di mana?
2: Coba tolong baca.
0: Oh, lagunya. Ada Angkasa dengan Jangan Ada Dusta di antara. Karamel dengan Jauh. Ada Balawan dengan Asal Kau Mau. Ada Ekutes dengan Percayalah. Lucy Rahmawati dengan Sekali Lagi. Ada Juliet dengan Itu Karena Kuasa Tuhan. Ada Yofi Widianto.

0: Dengan tak mungkin bersatu Demun dengan Embun, ada Fagetos dengan kehadiranmu, dan Oki Lukman dengan jangan hanya bicara.
1: Nah, kehadiranmu.
0: Kehadiran.
1: Jadi nanti ditunggu kehadiran tahun 2028, 2028 itu Jerman dan Belanda kembali di Piala Eropa dan akan
0: ke gitu ya?
1: Eropa. Sementara belum bisa menang, jadi nanti 2028.
0: Jadi tim pendukung yang mana nih tadi?
1: Kalau saya kan belum main. Portugal belum main.
0: Oh Rasi gitu.
1: Kan menang tadi malam.
0: Oh iya, iya.
1: Lagi kasih pulang Jepang itu.
0: Yap, yap.
1: Yap. Jadi nanti saya Portugal lawan Kroasia lagi baru. Kita lihat lagi.
0: Iya,
1: merah hijau jalan lagi. Itu baju merah hijau baju kebesaran dari Portugal tuh. Yang dinas. Nah, ini yang kadang-kadang pakai akan sebagai pakaian dinas kosrat itu. Merah hijau. Oke, bisa salam buat semuanya.
0: Okay.
1: Dan buat kawan-kawan di Kampung Baru juga karena berhasil semenang. Bukan pulang Jepang.
0: Oke.
1: Jadi kita tunggu di final saja, mungkin berhasil Portugal kah.
0: Oke.
1: Ya. Salam buat Mama Monica, buat siapa tadi boleh lewat Ibu Bidan Louis.
0: Iya.
1: Buat Luhut di Tapanuli Nias. Ibu Monica, Ibu Monica di Kasim juga buat di Manimbela nih Ibu Ana. Sama Inggrisnya tahu kan kalau Inggris main kapan? Inggris lawan siapa nih? Mudah-mudahan menang. Lawan Afrika pun jadi itu belum tahu lagi. Hong Kong itu. Dan buat usi ini di 14 dan untuk usi Ayu yang di Sierra Maluku Tengah standby Portugal lingkar Kroasia nanti besok kasih bentar malam.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih atas gabungannya buat DXW kah? Iya. Oke, okay, ya ini memang euforia Piala Dunia 2026 ya. Ya, mungkin ada yang kecewa, ada yang sedih, ada juga yang bahagia karena tim pendukung atau tim yang didukung itu menang ya. Ya itulah ya namanya permainan. Ya, harus sportif dan ya semoga di Piala Dunia berikutnya ya bisa lolos gitu ya. Ya, dan masih di menemani Anda di Tarung Indonesia 324222 dan 0812-3868-8703. Tarung Indonesia siang hari ini, sambil menantikan gabungan Anda, saya hadirkan saja dulu. Kalau gitu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu pertama dari Angkasa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: do it that. Torang Indonesia.
1: Iya, pendengar masih di Torang Indonesia menemani Anda siang hari ini. Silakan 324222 saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga buat yang dibintuni. Apa kabar siang hari ini?
2: Umur-umur nih kan Le, kabarku baik hari ini Le.
1: Asik.
2: Kalau kabarnya Kak Dwi bagaimana Le?
1: Begitulah, sama. Alhamdulillah baik juga.
2: Kalau begitu Le.
1: Sudah tahu lagunya?
2: Lagu apa begitu Le?
1: Oh, oke.
2: Okay. Belum Le, baru monitor Le.
1: Ini ada Balawan dengan Asal Kau Mau, ada Eku Tes dengan Percayalah, Lucy Rahmawati dengan Sekali Lagi, Juliet dengan Itu Karena Kuasa Tuhan, ada Yofi Widianto dengan Tak Mungkin Bersatu, ada Demun dengan Embun, dan Oki Lukman dengan Hanya Jangan Hanya Bicara.
2: Jangan hanya bicara banyak,
1: iya,
2: tapi harus dilaksanakan dengan baik.
1: Itu sudah kah?
2: Lagu ini salam buat semuanya.
1: Hah? Itu sudah kah?
2: Kenapa?
1: Oki Lukman.
2: Itu sudah.
1: Oke.
2: Lagu ini spesial buat pertama Kak Dwi yang bertugas. Sukses selalu.
1: Makasih.
2: Tadi sebenarnya mau monitor, mau gabung pertama kakek dua kak dan lain-lain. Tapi aduh, ada satu dan lain hal tertahu nih, nonton Belanda nggak tahu menang kak kalah, tidak apa-apa sudah, kalau kalah biar sudah.
1: Oh biar sudah.
2: Tong-tong
1: lapang dada, lapang dada ya.
2: Kalah menang itu biasa.
1: Lapang dada.
2: Jadi jangan kalah. Dan kalah langsung pergi mau bunuh diri. Aduh. Hii, itu hanya orang Indonesia bodoh kita model begitu.
1: Boleh sedih ya, tapi okay, jangan putus asa.
2: Iya benar betul. Lagi ini spesial buat semuanya sudah tanpa terkecuali. Nanti baru kita ketemu di kondang kontak dan.
1: Okay,
2: terima kasih, selamat siang. Iya. Bye-bye.
1: Bye-bye juga buat Puja. Terima kasih atas gabungannya di Torang Indonesia 324222. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Fendi.
1: Iya, oke, okay, silakan Pak Fendi.
3: Saya punya tim kalah begini.
1: Oh, kalah ya? Iya. Ya, itulah ya.
3: Tidak apa-apa.
1: Cukup menegangkan permainannya ya, cukup seru ya. Tapi itulah ya permainan ya, Pak Fendi ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya apa?
1: Ini ada Balawan dengan Asal Kau Mau, Eku Tes dengan Percayalah, Lucy Rahmawati. Lucy Rahmawati dengan Sekali halo. Lagi. Apa ya?
3: Halo.
1: Iya, halo. Silakan.
3: Halo.
1: Iya. Masih terhubung, silakan.
3: Halo.
1: Oh. Oke, okay, ini kayaknya jaringan ya, bisa dicoba lagi. 324222 buat Pak Fendi, bisa coba lagi, kayaknya suaranya jaringannya kurang mendukung ya, sehingga tidak bisa menerima atau mendengar suara saya dengan jelas. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
4: Assalamualaikum Torang Indonesia, Mbak Dwi, selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hartini, silakan. Sudah
4: saya punya juga. Salah dua Mbak Dwi, yang menang satu saja.
1: Oh gitu ya, apa itu?
4: Iya, tapi itu kemenangan yang pertandingan sangat luar biasa karena adu penalti.
1: Oh gitu.
4: Dua-duanya hebat.
1: Itulah ya, tak terduga ya ternyata. Wah, biasanya kayaknya negara ini cukup kuat, tapi ya itulah ya, mungkin tahun ini belum beruntung.
4: Memang sangat mengagumkan Mbak Dwi.
1: Iya. Oke.
4: Okay.
1: Ya.
4: Saya pengen dengerin Uci Sulistiyawati.
1: Lucy Rahmawati nih Bu. Lucy Rahmawati. Ya. Lucy Rahmawati.
4: Oh iya ya, Lucy Rahmawati.
1: Oh iya.
4: Ya.
1: Oke okay, baik.
4: Lagu terakhir yang buat Bu Astra, buat Bu Rete, Pak Rete 25, Bu Suharmi, buat Puja tadi yang lewat, Pak Effendi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, Pak Luhut. Pak Widi di Tokyo, Bu Rete, Pak Rete, serta Tugu dan Luis, Ibu Ana, Ibu Monica yang ada di Pulau Kasim, terus buat Ibu Farida di Palu. Pokoknya buat pendengar saya bersatu sorong tanpa terkecuali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Hmm. Mudah-mudahan nanti kalau Argentina main lagi, mudah-mudahan menang, Mbak.
1: Oke, semoga makasih, ya.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewa Bok. Untuk Ibu Hartini, makasih atas gabungannya. Oke, dan masih menemani Anda di Orang Indonesia, pendengar di line telepon kami dan juga telepon WhatsApp ya. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang, Orang Indonesia. Halo. Iya, sudah terhubung, silakan. Terang Indonesia. Oke, kayaknya jaringan yang kurang mendukung ya. Oke, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request sambil menantikan gabungan Anda lagi. Masih di Terang Indonesia.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ya, pendengar sampai di sini sudah Simon Money Anda di Torang Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan jangan kemana-mana. Selanjutnya saya akan menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, pendengar Kondang Kontak Dangdut, siang hari ini menemani Anda 324-222 dan 0812-3868-8703 di hari ini, hari Selasa ya. Oh, hari terakhir di bulan Juni. Waduh, kita sudah berada di akhir bulan Juni. Iya, dan semoga segala apa yang Anda rencanakan di bulan depan ini bisa berjalan lancar ya. Oke, di Kondang Kontak Dangdut, saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list siang hari ini. Ada Ratu Meta dengan Sakitnya Luar Dalam, Malagata dengan Tugur Aku, ada artis MSC dengan Kopi Cinta, Jirayut dengan Kecewa, ada Sylvie Yama dengan Tapantas, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Guyon Waton dengan Walau Tak Mungkin, ada Anis Marcella dengan Padamu Kang Mas, Lisnawati dengan Surat Cinta, dan Roma Irama dengan Hatiku dan Hatimu. Itulah lagu-lagu yang ada di Kondang siang hari ini, pendengar 324222 dan juga di WhatsApp kami ya, di 0812-3868-8703. Untuk siang yang cerah ya, cuacanya masih tetap cerah-cerah aja di Sorong. Oke, saya terima dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kontak Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Ibu Monica di Kasim.
0: Oh, oke, okay. Mohon maaf, Ibu Monica di Kasim. Iya, silakan Ibu Monica.
1: Lagu pertama tadi itu, Nak.
0: Oke, okay, siap.
1: Dan salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Ibu Hartini, Ibu Ana, Bidan Luis, Ibu Puja, Pak Rete, Bu Rete, Bu Padaes, Ibu Pak Otis, Pak Lemang, pokoknya semua-semuanya lah.
0: Iya.
1: Untuk anak, Tuhan selalu memberkati dan menjagamu.
0: Terima kasih, Ibu Monica.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Salam kompak selalu ya. Ibu Monica, pengontak pertama saya siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Di hari Selasa, saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut. Halo. Iya, sudah terhubung, silakan. Oke, kayaknya nih jaringan bisa dicoba lagi di line telepon kami di Kondang Kontak Dangdut. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Kontak Dangdut kembali lagi, Mbak Dwi.
0: Oke, DSW, silakan.
2: Yo. Jadi saya request, halo dengar.
0: Iya.
2: Saya request ini Kopi Cinta supaya Cristiano Ronaldo cetak gol dan dia selebrasi dengan lagu dangdut.
0: Boleh.
2: Kita salam balik buat tadi Ma Monica dikasih. Terus usi Ayu di Maluku Tengah, yang by Portugis. Nanti Cristiano Ronaldo goyang dangdut ini. Jadi juga buat Ibu Ana di Manimbela bersama keluarganya. Dan kawan-kawan di Pepabri dan di Kampung Baru Surya. Yeah. Pak Deki dan keluarga di Aspen bersama Moi. Dan halo di.
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Silakan.
2: Halo.
0: Iya, yeah, silakan. Masih terhubung. Lanjut. Iya.
2: Yeah. Ini Mendung, ke Pepabri si Mendung jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, mudah-mudahan hujan turun supaya damai dan sejuk,
0: toh. Iya.
2: Terus, sebentar gantian tugas yang siapa sore dengan siapa lagi, siapa yang ganti?
0: Dengan Mbak Tias.
2: Aduh.
0: Iya, halo.
2: Ah?
0: Iya, dengan Mbak Tias.
2: Oke, sila. Saya tak dengar baik-baik, saya oke saya. Terima kasih, Dwi. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, ya memang jaringan ya. Suaranya hilang, muncul gitu ya. Oke, masih di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini menemani Anda. Pendengar saya sambil menantikan gabungan Anda ya di Kondang Kontak Dangdut RRI Program 1 Sorong siang hari ini. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya. Ini dia lagu dari Ada satu lagi ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Jaringan tuh Telkomsel sengaja itu.
0: Begitu ya.
3: Itu terlalu sengaja mabong.
0: Begitu ya.
3: Telkomsel lagi bikin diri. Orang lagi nonton bola asik-asik kok tiba-tiba lampu mati. Tadi saya berada di ruangan dan tertawa saya mampus. Jadi jangan kok. Saya baru bilang aja ke 11-11. Jangan kok. Dan tenang, PLN tuh langsung kantor PLN langsung lepuh. Ih, jauh-jauhkan ya, maaf ya, bercanda. Lagu dangdut apa yang ada tuh?
0: Ini ada Mala Agata dengan Tegur Aku, Jirayu dengan Kecewa, ada Selfie Yama dengan Tak Pantas, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Guyon Waton dengan Walau Tak Mungkin, ada Anies Marcella dengan Padamu, Kang Mas, Lisnawati dengan Surat Cinta, dan Roma Irama dengan Hatiku Hatimu.
3: Hatiku hatimu, hatiku Belanda, hatimu juga Belanda.
0: Ah gitu.
3: Biar Belanda kalah, asik. Tapi sampai ke depan itu pasti Belanda masih ada.
0: Tetap setia ya.
3: Belanda selalu ada di hati.
0: Tetap setia.
3: Hati-hati ya. Oke, baik.
0: Lanjut.
3: Aduh, tadi saya bikin dari remerok itu kakak Denci itu dia tertawa sampai terjadi-jadi. Oke, buat Kak Duyan lagi bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih.
3: Salam manis, salam kompak. Pulang hati-hati ya. Semoga sampai di jalan. Kalau misalnya Belanda memang kalah, tapi itu sudah. Sorong itu sepi, bintang ya, juga sepi.
0: Gitu. Sepi.
3: Sepi. Gitu. Tapi kalau untuk sedih sampai banting-banting diri, aduh, saya tuh terasa tersiksa.
0: Jangan ke.
3: Kisahnya capek-capek saja.
0: Jangan ke.
3: Saya sehat-sehat bagus begini, ngapain mau siksa diri?
0: Sudah. Kasihan. Kalau ngantuk tidur saja
3: untuk
0: dulu
3: semuanya,
0: tuh.
3: Oh ya, buat kakak Jeffrey di Melendu, salam hormat kakak Jeffrey. Kapung Kang, kakak Boy di Dom. Buat Pak Willy, Pak Riki, Pak Otis, Pak Fendi, Pak Yudhistira, Pak Rete, buat Pak Luhut, juga buat Pak Alang, serta semuanya tanpa terkecuali. Buat Ibu Hartini, Bu Ana, Ibu Farida, Ibu Monika, mewakili seluruhnya saja. Ya, baik. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih.
3: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Buat Puja ya. Oke, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
4: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Syukur, alhamdulillah. Baik-baik aja, Bunda. Bagaimana kabarnya di Toli-Toli ya?
4: Sama, di sini baik. Baik-baik sayang, cuaca juga mendukung.
0: Sangat mendukung sekali ya. Oke.
4: Wadwi,
0: iya,
4: lagunya Tak Mungkin.
0: Tak mungkin.
4: Tak mungkin.
0: Tak pantas.
4: Itu kan.
0: Tak pantas di sini.
4: Pantas.
0: Oh iya.
4: Oke, tak pantas.
0: Tak pantas.
4: Oke. Iya. Salam-salam ya, Wadwi.
0: Silahkan, Bunda.
4: Yang pertama ada Pak Effendi bersama keluarga ya, ada Pak Deki juga bersama keluarga, Pak Willy, ada Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Louis, Ibu Pendeta, Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy, ada juga Bang Lai Putra Tengah, Bunda Ima, pokoknya di sapu rata aja dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali.
0: Okay,
4: buat siap. Mbak Dewi selamat bertugas ya, tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia
0: siap,
4: selalu, doa terbaik untuk Mbak Dewi dan keluarga
0: sama-sama
4: di rumah. Makasih Mbak Dewi, selamat siang kondang kontak dandut.
0: Terima kasih juga Bunda Natalia atas gabungannya siang hari ini ya, Bunda Natalia di Toli-Toli. Salam kompak selalu pastinya. Dan ini dia lagu yang saya yang sudah di request ya, Ratu Meta, lagu pertama yang saya hadirkan untuk Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Iya, masih di kondang kontak dangdut ya di siang hari ini. RRI Programa 1 Sorong, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Selamat siang. Iya. Bang Luhut, silakan. Sudah tahu list lagunya?
1: Roma Irama masih di situ.
0: Roma Irama, oh Roma Iramanya udah diculik ya. Udah udah terputar. Oh iya, ini ada singa Selfie Yama dengan Malakata Tak Pantas.
1: Malakata.
0: Oh iya, Malakata masih.
1: Oh, masih ya, oke lah.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya yang pertama buat Badi, selamat tinggal sampai jumpa. Terus buat Bidan Lui, Ibuana, Ibuana udah masuk?
0: Belum.
1: Oke, itu juga kedengaran lagi sekarang. Terus buat Oma Cio, Mama Ado,
0: iya.
1: Mama Ude, buat sini.
0: Lanjut, silakan.
1: Ada Daek, ada Bang Putra Tengah, Bang Lei, Natalia, Bunda Ima, Bunda E, Pak Rete, ada juga Puja, Nona Vika, ada Pak Erik, ada Ines, ada juga Mama Monica, ada Ibu Jati, dan buat semua-semuanya jelas yang mendengar teman-teman. Oke, buat pribadi, selamat bertemu sampai jumpa. Lagi yang ditunggu, terima kasih.
0: Oke.
1: Dan kondang kontak dangdut. Horas.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya Horas ya. Untuk Bang Luhut di Tapanuli. Oke deh. Terima kasih dan 324222 dan 08128688703. Ini masih ada Selfie Yama dengan Tak Pantas. Jerayut dengan Kecewa, ada Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Guyon Waton dengan Walau Tak Mungkin, Anis Marcella dengan Padamu Kang Mas, dan Lisnawati dengan Surat Cinta. Oh ya, tadi Bunda Natalia request lagu dari Selfie Yama dengan Tak Pantas ya. Dinantikan aja ya Bunda Natalia ya. Nanti saya putarkan. Oke, silakan. Masih di kondang kontak dangdut siang hari ini. Cuaca di Sorong masih cukup cerah ya, tapi kayaknya ada awan-awan kelabu ya. Iya, antisipasi aja ya yang punya jemuran juga, walaupun cuaca kelihatan cerah ya. Tapi di Sorong ini perubahan cuaca ini cukup cepat ya. Kalau memang udah kering ya diangkat, jangan sampai tiba-tiba hujan turun ya. Oke, dan saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
2: Assalamualaikum kondang Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Hartini.
2: Sisa busa lagunya apa Mbak Dwi?
0: Ini ada Jirayut dengan Kecewa, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku.
2: Halo.
0: Iya, halo. Masih jelas suara saya? Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya,
2: jaringan Mas. Jaringan mungkin Mbak di hilang-hilang ya.
0: Hilang-hilang ya suaranya, tapi ini, suara Ibu jelas. Suara Ibu di sini.
2: Apa? Kita lagunya apa Mbak?
0: Ada Jirayut dengan Kecewa, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Guyon Waton dengan Walau Tak Mungkin, Anis Marcella dengan Padamu Kang Mas, dan Lisnawati dengan Surat Cinta.
2: Halo?
0: Iya, halo. Masih terhubung, silakan Ibu Hartini.
2: Halo.
0: Iya. Oke, jaringannya ya. Masih memungkinkan kah?
2: Halo?
0: Iya.
2: Halo.
0: Masih, silakan Ibu. Oke, saya putus aja dulu ya, bisa dicoba lagi nanti di 324222. Silakan. Mungkin di telepon WhatsApp ya, bisa dicoba nih. Telepon WhatsApp kami di 08123868703. Kayak memang untuk line telepon 324222 ini agak jaringannya terputus-putus ya. Mungkin bisa coba di line telepon WhatsApp kami. Silakan, masih di kondang kontak dangdut. Oke, selamat siang aja buat Ibu Hartini, Ibu Ana juga. Selamat siang, selamat menikmati istirahat siang hari ini, Ibu Rete dan Pak Rete juga ya. Untuk juga Ibu Farida di Sulawesi Tengah ya. Selamat siang, mana nih suaranya? Ini biasanya Ibu Farida ini paling rajin ya, Ibu Farida ini. Selamat kompak selalu. Ibu Nur juga di kilometer 13. Selamat siang ya, selamat menikmati istirahat siang, ya, waktu santai siang biasanya, atau mungkin lagi sibuk ya. Oke, sambil monitor siaran program A1 RRI Sorong, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu dari Mala Agata untuk Ibu Hartini. Nanti mungkin bisa dicoba lagi ya.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung. Dan selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Manokwari untuk mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarma. Penutupan Pes Parawai Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat resmi ditutup dan mencatatkan sejarah baru dengan keberhasilan penerapan konsep ramah lingkungan. Menteri Agama RI Nazaruddin Umar mengapresiasi langkah tersebut sebagai manifestasi konkret program prioritas. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar secara resmi menutup Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pes Parawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Nazaruddin Umar, Pes Parawi mengajarkan filosofi kehidupan bahwa harmoni sejati lahir dari kemampuan masyarakat menerima dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut dinilai sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
3: Penyelenggaraan Pes Parawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pes Parawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama.
2: Selain itu, dirinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan yang mampu mempererat persaudaraan antar sesama, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kebinekaan. Selain menekankan pentingnya persatuan, Menteri Agama juga mengapresiasi penyelenggaraan Pes Parawi Nasional 14 yang mengusung tema konsep ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak bersejarah karena sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam mengembangkan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam.
3: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pes Parawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan.
2: Untuk diketahui, pendengar, penutupan Pes Parawi Nasional 14 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutupan Pes Parawi 14 ini ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur Papua Barat, serta Forkopimda Papua Barat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin tata kelola keuangan daerah. Salah satu perhatian utama adalah ketepatan waktu dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRK Teluk Bintuni nih, Romulus Tatuta, mengatakan keberhasilan meraih opini WTP merupakan prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sesuai ketentuan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari.
4: Ini BPK menunjukkan kita bentuknya WTP ya. Tentunya kita rasa bangga dengan hasil pemeriksaan atau hasil audit BPK kemarin terhadap APBD Teluk Bintuni tahun 2005. Hasilnya hari ini kita mendapat opini WTP, sangat bangga sekali dengan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK Provinsi Papua Barat. Nah, sehingga namun kita harus kembali dan ada pesan dari kita BPK bahwa kita harus kembali dan kita tinjau kembali. Tadi pesan BPK kepada Bupati juga seperti itu, dan waktunya itu 60 hari. Ya, itu harapan kami kepada pemerintah untuk harus segera memperhatikan tahapan-tahapan pembahasan anggaran, terutama sidang anggaran, supaya jangan kita terlambat, harus tepat waktu.
1: Romulus berharap seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD bergerak cepat menindaklanjuti setiap rekomendasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengatur jadwal pembahasan APBD bersama DPRK. Menurutnya, pembahasan anggaran yang tepat waktu akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peluang daerah memperoleh apresiasi fiskal dari pemerintah pusat. Ofisial Kontingen Kalimantan Timur, Lucy Situmiang, mengaku bangga dan puas atas penampilan tim paduan suara yang tampil pada ajang Kesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik saat berada di atas panggung pada Sabtu 27 Juni 2026. Kepada RRI, Lucy mengatakan meski saat latihan terakhir sebelum tampil belum menunjukkan hasil yang maksimal, para penyanyi justru mampu tampil penuh percaya diri di hadapan dewan juri dan penonton. Ia menilai rasa percaya diri para peserta menjadi kunci keberhasilan dalam membawakan lagu-lagu lomba. Penampilan yang ditunjukkan dinilai telah memenuhi harapan seluruh tim pendamping.
5: Antusias mereka untuk memuji nama Tuhan.
6: Satu kata, luar biasa. Jadi dari sekian kali saya mengikuti latihan, baik di Balikpapan mau kemarin sudah persiapan di sini, rasanya tadi merinding deh, bangga banget. Pernah mendengar seindah tadi. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Balikpapan yang tidak berkesempatan hadir dan sudah diamanahkan ke saya, baik wali kota maupun ketua DPRD Balikpapan, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman LPPD Kota Balikpapan yang sudah membawa nama Kaltim secara khusus Kota Balikpapan. Harapan mudah-mudahan kehadiran di sini kami pulang membawa sesuatu yang membanggakan Kota Balikpapan, khususnya Kalimantan Timur pada umumnya.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: B Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Luxen James Mayer, menyampaikan apresiasi kepada kontingen Kepulauan Riau atau Kepri yang gagal mengikuti perlombaan pada Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat, akibat kendala anggaran dan transportasi. Sebagai penanggung jawab program Pesparawi secara nasional, Luxen mengatakan dedikasi para peserta Kepri tetap layak mendapat penghargaan meski tidak sempat tampil di arena lomba. Luxen mengakui hingga kini pihaknya masih akan melakukan evaluasi bersama Pembimas Kristen dan Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD untuk mengetahui secara utuh penyebab batalnya keberangkatan kontingen tersebut. Ia menyebut persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan anggaran, disertai dengan adanya miskomunikasi dalam koordinasi internal sehingga berdampak pada keberangkatan peserta. Meski gagal tiba di Manokwari, Luxen mengaku terharu karena para peserta tetap menunjukkan semangat mengikuti Pesparawi. Saat nomor undian mereka dipanggil di arena perlombaan, para peserta justru menggelar penampilan secara sederhana di bandara. Sebagai bentuk penghargaan, Luxen menyatakan dirinya berkomitmen mengunjungi Kepulauan Riau untuk bertemu langsung dengan para peserta dan memberikan apresiasi atas semangat mereka.
7: Ketika mereka panggil nomor undiannya di sini, mereka tampil di sana. Itu bagi saya mengharukan. Mereka tidak hadir di sini, tapi setelah dipanggil peserta di sini, mereka tampil di bandarnya. Itu bagi saya mengharukan. Itu ya mengharukan. Untuk yang begitu kita tidak mungkin bayar, tidak bayar dengan uang. Saya pikir kita hanya bilang apresiasi dan terima kasih. Bagi kami, saya selaku direktur sudah berjanji akan kunjungi mereka di Kepri. Kami akan hadir di Kepri untuk memberi apresiasi kepada mereka karena perjuangan mereka luar biasa. Jadi ya, mungkin dengan itu ya atas nama penanggung jawab dari Direktorat Bimas Kristen, kami ingin menyampaikan permohonan maaf ya sebesar-besarnya, mungkin juga karena koordinasi kita daerah terlalu jauh. Itu sehingga kemudian kerinduan-kerinduan untuk peserta untuk hadir di tempat ini tidak semua tidak terjadi.
1: Luxen menambahkan, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Panitia Penyelenggara, LPPD, maupun pemerintah daerah agar dukungan terhadap kontingen Pesparawi semakin baik pada pelaksanaan berikutnya. Ia mengungkapkan, pada Pesparawi Nasional ke-14 terdapat 3 daerah yang tidak dapat mengirimkan seluruh kontingennya, yakni Kepulauan Riau, sebagai kontingen Papua Tengah, dan satu kontingen dari Jawa Tengah. Di akhir pernyataannya, Luxen menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta yang belum dapat hadir mengikuti Pesparawi akibat berbagai kendala tersebut. Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat NU Teluk Bintuni menggelar jalan santai dan santunan anak yatim. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dina Rianti.
8: Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan jalan santai dan santunan bagi anak yatim di Masjid At-Taqwa SP5 pada Sabtu 27 Juni 2026. Sedikitnya ada 30 anak yatim yang menerima santunan dari berbagai ranting Muslimat di Teluk Bintuni. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara bersama istri Nurdiana Lingara, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i, serta masyarakat dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengapresiasi konsistensi Muslimat NU yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, peringatan 10 Muharram tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, tetapi juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.
9: Luar biasa, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bikin lagi lebih meriah lagi ya. Karena ini merupakan kita buat adalah kegiatan tahunan. Jadi untuk menjalankan satu Muharram masuk ke 10 Muharramnya muslimat melakukan kegiatan ini.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintu Nikai Imam Syafi'i mengatakan peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam masalah Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
10: Bang, akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana, dulu Spanyol, Prancis, Gibraltar ke sana itu hampir menembus benua Eropa, itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Betapa luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara Indonesia. Islam dibawa orang-orang bijak, para wali, para ulama, para dai, orang-orang ahli toreko, orang-orang sufi, Sayyid Sharif, keturunan Nabi asli, masuk ke Kaditami, ke Arande, ke Bauru. Itu dibawa oleh para wali. Hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
8: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan wakil Bupati Teluk Bintuni dan warga Muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Manokwari. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Sorong ya, siang jelang sore hari ini yang cuacanya cerah berawan nih ya. Selamat siang aja untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang sambil monitor siaran kami, dan juga untuk Anda yang masih tetap sibuk ya dengan segala tugas pekerjaan Anda, tetap semangat pastinya. Dan ya, semoga pekerjaan Anda cepat terselesaikan dan bisa pulang nanti di jam waktunya pulang nanti ya, tidak sampai lembur. Oke, masih menemani Anda bersama RRI Program 1 Sorong.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat, kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Sorong sore ini.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Saatnya menemani Anda siswa di suasana sore. Ya, sudah pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja pendengar untuk Anda yang mungkin baru bangun tidur siang ya, dan juga untuk Anda yang masih tetap beraktivitas di sore hari ini masih dengan kesibukan Anda, dan juga yang mungkin Anda yang sudah mau bersiap-siap pulang ya, merapikan meja kerja, file-filenya, dimana ketika besok bisa mudah untuk mencarinya. Oke, dan menemani suasana sore hari Anda pendengar bersama RRI Program Sate Sorong.

Ya, mendengar gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa pada musim panas tahun ini. Suhu di beberapa wilayah ini mencapai 40 derajat Celcius ya di sana, termasuk di Jerman, Republik Ceko, dan Polandia. Suhu tinggi tersebut ini mengganggu layanan transportasi di berbagai daerah. Prancis ini menjadi salah satu negara yang terdampak paling parah dengan sekitar 1.000 kematian berlebih akibat gelombang panas. Dan juga mendengar informasi di mana Selasa hari ini 30 Juni 2026 di salah satu kota suhu bahkan mencapai 44 derajat Celcius ya. Secara keseluruhan, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mencatat lebih dari 1.300 kematian berlebih di Eropa sejak 21 Juni 2026. Di Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan Eropa sebagai benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia, karena menurutnya pemanasan di Eropa ini melaju 2 kali rata-rata global. Dan ia juga memperingatkan bahwa sebagian besar infrastruktur di kawasan tersebut tidak dirancang untuk menghadapi suhu yang semakin ekstrim. Dan menurut WHO, perubahan iklim membuat gelombang panas yang sebelumnya tergolong langka kini hampir terjadi setiap tahun. Spanyol sendiri melaporkan 2 kematian akibat heat stroke pada lansia, sementara Jerman mencatat sedikitnya 7 kematian yang berkaitan dengan gelombang panas. Sejumlah korban lainnya ini dilaporkan meninggal akibat tenggelam saat berusaha mencari kesegaran di perairan. Wah, sampai segitunya ya. Para ahli mengatakan bahwa panas ekstrim ini dapat menyebabkan dehidrasi, heat stroke, serangan jantung, stroke, hingga gagal pernapasan. Kelompok yang paling rentan ini adalah lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap pendinginan dan air minum ya. Dan memang ini dikatakan ahli meteorologi, gelombang panas kali ini dipicu oleh fenomena head dome dan omega block. Fenomena tersebut membuat udara panas ini terperangkap di wilayah yang sama selama berhari-hari. Dan para ilmuwan juga menegaskan ini bahwa perubahan iklim di sana akibat aktivitas manusia itu membuat gelombang panas menjadi 30 kali lebih mungkin terjadi. Menghadapi kondisi ini, sejumlah negara Eropa ini mulai memperkuat langkah mitigasi. Prancis dan Denmark sendiri ini meningkatkan pemantauan terhadap warga lanjut usia, sementara Barcelona membuka lebih dari 500 tempat perlindungan iklim. Serikat Pekerja Eropa juga ini mendesak Uni Eropa menetapkan ya batas maksimum suhu kerja untuk melindungi pekerja dari resiko panas ekstrim di sana. Ya, itulah ya pendengar, panas yang luar biasa. Program lingkungan PBB ini mendorong negara-negara menerapkan strategi pendinginan yang berkelanjutan dan menghimbau pemerintah memperluas penghijauan di kawasan perkotaan. Wow, sampai segitunya ya. Padahal kita lihat kalau Eropa tuh, wah, mereka tuh cukup apa ya, sejuk kelihatannya, penghijauannya juga bagus ya, tapi masih kurang. Selain itu, negara-negara diminta membangun sistem peringatan dini dan memperkuat layanan kesehatan di sana. Dan UNEP menilai perlindungan bagi kelompok rentan perlu ditingkatkan di sana untuk mengurangi dampak gelombang panas di masa mendatang. Ya, itulah ya mendengar, ternyata kita bilang di Sorong itu kalau lagi panas-panas ya, aduh panas sekali, ternyata di Eropa ini lebih panas. Panasnya luar biasa, bisa mencapai 44 derajat Celcius. Bayangkan ya pendengar, kita tuh 30-an derajat Celcius aja kita tuh udah sangat-sangat mengeluh ya. Ini di sana sampai 44 derajat Celcius, bisa dibayangkan ini sampai terjadi kematian ya, korban jiwa karena akibat panas yang luar biasa di sana.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Iya, pendengar, dan selamat sore saja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Dan nanti di pukul 17 ya pendengar, kami akan hadir dalam program Kentongan. Kami akan berdialog ya, ngobrol dengan narasumber kami tentang waspada kebakaran. Iya, dan untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ya, peringat terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong sore hari ini, pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Cuaca sore hari ini, wah, adem ya, hujan gerimis. Ya, biasanya tuh panas ya. Jadi, peringat, selamat menikmati sore hari Anda yang mungkin hanya di rumah aja ya, berhubung hujan, yang mungkin mau berolahraga juga, jadinya ya olahraga di rumah juga bisa ya. Oke, dan pendengar, kami masih menantikan kehadiran narasumber kami dalam program Kentongan ya, tentang waspada kebakaran ya, terkait juga ini kebakaran yang belum lama ini terjadi di wilayah Kota Sorong. Kebakaran hebat yang melanda kompleks Klademak 2 Pantai Kelurahan Malawai Distrik Sorong Manoi Kota Sorong pada hari Rabu lalu ya, tanggal 24 Juli, diduga bermula dari rumah kosong. Ya, berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa yang diperkirakan terjadi pukul 4 waktu Indonesia Timur ini menghanguskan puluhan rumah warga. Dan di mana ada salah satu warga ya setempat mengatakan insiden kebakaran berlangsung cukup cepat sehingga sulit untuk memastikan sumber api, namun berdasarkan informasi api muncul dari rumah kosong di area barat dan menyebar begitu cepat ke rumah-rumah lain. Ya, warga ini juga telah mendata jumlah rumah yang hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa ya dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Rabu lalu ya. Dan di mana informasi dan dari data kurang lebih 97 rumah ludes terbakar pada peristiwa tersebut, dan hampir semua adalah nelayan ya. Ya, itulah ya pendengar. Pastinya warga pada saat itu kaget ya saat mendapati peristiwa ini terjadi begitu cepat. Iya, dan itulah kita akan membahas dalam program Kentongan tentang waspada kebakaran. Kami masih menantikan narasumber kami. Dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya, pendengar, promotor resmi merilis rincian harga tiket dan denah kursi ya, konser Guns N' Roses ya di Jakarta. Konser ini dalam tur dunia ini akan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada 21 November 2026. Nah, dan Raja Wali Indonesia ini selaku promotor mengumumkan kategori menonton tersedia dengan sistem duduk yang akan dilengkapi dengan nomor kursi dan festival atau berdiri yang terbagi menjadi tiga kategori. Jadi tiket untuk menyaksikan aksi panggung kawan-kawan ini terbagi menjadi 6 kategori utama yang dijual dengan harga berbeda dalam beberapa fase pembelian pre-sale dan general sale ya. Dan pada saat sesi pre-sale berlangsung, penggemar akan mendapatkan harga tiket lebih murah sekitar Rp700.000 hingga Rp2.000.000 dibandingkan saat sesi general sale berlangsung. Itulah ya pendengar, kategori termurah ini ditempati Festival C untuk penonton di area festival belakang dengan harga Rp1.05 juta saat sesi pre-sale atau Rp1.75 ya jika membeli saat sesi general sale gitu. Jadi sedangkan di area festival tengah terdapat Festival B yang dibanderol dengan harga Rp1.75 juta saat sesi pre-sale atau Rp2.75 juta saat general sale. Sementara untuk penonton yang memilih area festival paling dekat dengan panggung ini terdapat Festival A yang dibanderol itu sekitar Rp2.75 juta ya. Sedangkan pada sesi pre-sale itu Rp3.75 juta. Itulah ya pendengar, kategori termahal ini merupakan VIP yang termasuk tiket dengan posisi menonton di tribun, posisi paling dekat dengan panggung utama tentunya. Ya dong ya, ya mau tempat yang nyaman pastinya ada harga. Saat sesi pre-sale kategori VIP dibanderol dengan harga Rp5.5 juta. Namun saat general sale tiket VIP ini dibanderol dengan harga Rp7.5 juta. Jadi pemenang tiket VIP ini akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa akses khusus check-in VIP dengan akses masuk VIP prioritas ya, dan fans juga ini dikatakan akan mendapatkan ID khusus berbentuk kartu VIP dan lanyard eksklusif VIP dan prioritas belanja merchandise apabila tersedia. Nah, itulah ya pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin menonton Guns N' Roses ya, konser Guns N' Roses, ya harus ke Jakarta dulu ya. Ya kalau kita sih ya agak sedikit menguras kocek ya, itulah ya kita di Indonesia Timur. Tapi mungkin Anda yang pas mungkin lagi ada jadwal kesana ya, mungkin Anda bisa menonton konser secara langsung. Oke, selamat sore saja mendengar untuk Anda yang lagi santai ya sore hari ini sambil memonitor siaran program Satu Sorong.

0: Sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi,

0: Wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
1: Ini nih, saya petugas kelompok. Saya bingung harus mulai dari mana.
0: Sini. Coba saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
1: Akhirnya saya lega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
0: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong, masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Dan saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Limo Box, saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Di sore ini kota Sorong dan sekitarnya basah hujan. Oke, pendengar, masih lagu-lagu hiburan saya hadirkan untuk Anda. Dan nanti juga kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan pasti nanti malam di Nuansa Sorong malam ini ada berita Sorong, kemudian kisah inspiratif, sandiwara radio, apalagi ruang rindu yang selalu dirindukan di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan yang pasti tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Apa? Kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam satu hari. Periode pendaftaran gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 diantaranya. Wakil Wali Kota Sorong minta ASN pemerintah Kota Sorong bekerja serius. Bawaslu Papua Barat Daya menggelar pelatihan pengelolaan website. Bersama saya Pramesora, inilah berita Sorong Malam ini selengkapnya. Pendengar, Kota Sorong masih berada pada peringkat ke-89 dari 93 kota di Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan bahwa hasil evaluasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menyatakan Kota Sorong masih berada pada peringkat ke-89 dari 93 kota di Indonesia. Kondisi tersebut menurut Wakil Wali Kota harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja. Ia menilai Kota Sorong memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang tanah Papua, didukung dengan keberadaan pelabuhan, bandar udara, serta perkembangan sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih maksimal agar potensi tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing daerah. Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Wakil Wali Kota menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
2: Sangat disayangkan, Kota Sorong yang letak geografisnya yang sangat strategis ini tidak sepantasnya di urutan 89. Kota Sorong punya bandara, punya pelabuhan, merupakan pintu gerbang masuk di tanah Papua. Hotel-hotel bintang berbintang ada di Sorong, perbankan semua ada di Kota Sorong. Tetapi Kota Sorong berada di urutan ke-89. Kalau kita tidak merubah, kita tidak akan berubah. Kemajuan Kota Sorong ini tergantung dari kita semua, ASN Pemkot ini. Jadi perlu ada perubahan kalau kita mau menjadikan Kota Sorong yang maju.
1: Wakil Wali Kota mengingatkan seluruh aparatur, khususnya pejabat yang mengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan, agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat berimplikasi hukum. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Papua Barat Daya bersama PWI menggelar pelatihan jurnalistik dan pengelolaan website media.
3: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua Barat Daya menggelar pelatihan teknik pengelolaan dan penulisan berita pada website bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat Daya. Pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas jajaran staf Bawaslu Papua Barat Daya dalam menyampaikan pemberitaan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Farli Sampe Todingrego mengatakan peran strategis media begitu dirasakan Bawaslu Papua Barat Daya, terutama di saat awal pembentukan dan pengesahan jajaran Bawaslu yang belum memiliki sarana, namun kemudian karena dukungan dari insan pers yang menemui komisioner, akhirnya pemerintah Papua Barat Daya yang saat itu juga belum lama dibentuk, langsung memberi perhatian. Oleh karena itu, kata Farli, peran media tidak dapat dilepaskan begitu saja.
4: Dari PWI bahwa memang sangat besar
3: Satriawati, koordinator divisi Kordiv Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi PP Datin Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, mengatakan pelatihan ini sangat penting dilakukan karena Bawaslu juga harus menyampaikan kepada publik tentang capaian dan tugas yang diamanatkan. Meskipun saat ini proses pemilu belum berjalan, namun ke depan dibutuhkan peran staf bidang data dan informasi, terutama juga dalam memanfaatkan website Bawaslu Papua Barat Daya.
5: Informasi penting terkait dengan bagaimana sih teknis penulisan di media agar kemudian ini mudah ditangkap oleh pembaca, gimana mendesain bahasanya agar orang menjadi tertarik membacanya, dan juga kaitannya dengan bagaimana kita perlu menyiapkan data untuk mempublish ke publik. Sore hari ini juga tentunya kita bersama-sama, ya, kita akan bersama-sama belajar karena narasumber yang kita hadirkan, saya sangat meyakini ini adalah yang kapabel dalam memberikan informasi dan pengetahuannya untuk berbagi kepada kita semua.
3: Pelaksanaan pelatihan teknik Teknik Pengelolaan dan Penulisan Berita pada website menghadirkan Wahyudi, Ketua PWI Papua Barat Daya, yang telah berpengalaman selama 20 tahun pada dunia jurnalistik, baik pada media cetak maupun elektronik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Sorong Selatan menggelar doa bersama lintas agama.
6: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya menggelar doa bersama lintas agama yang berlangsung di Aula Sembrama Polres Sorong Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole dan dihadiri seluruh pejabat utama, para perwira, personil Polres Sorong Selatan, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Kapolres Glenn Mole menyampaikan keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dijaga melalui semangat persatuan dan toleransi. Menurutnya, doa bersama lintas agama menjadi wujud kebersamaan dalam memohon keberkahan agar Polri senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam mengemban tugas melayani masyarakat. Kapolres mengungkapkan doa bersama dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, sekaligus memohon perlindungan, keselamatan, dan kelancaran bagi seluruh personil Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi momentum mempererat sinergitas antara Polri dengan tokoh agama dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Sorong Selatan.
7: Mendoakan Polri secara keseluruhan, kemudian Polda Papua Barat Daya, dan kemudian mungkin Polres Sorong Selatan ke seluruh personil agar kita mampu melaksanakan tugas lebih baik dari yang sekarang untuk melayani, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sehingga juga kita dapat melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, lebih khusus di Kabupaten Sorong Selatan. Mengingat kita sudah 80 tahun, sudah sangat tua, yang seharusnya kita sudah harus melaksanakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kita juga harus bertugas dengan baik, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan.
6: Melalui semangat Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sorong Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas dengan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mewujudkan Polri yang semakin presisi, humanis, dan dipercaya oleh masyarakat. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inisiatif Raja Selamanya, komitmen bersama menjaga kelestarian alam Raja Ampat.
8: Setelah lebih dari 2 dekade menjadi salah satu model pengelolaan kawasan konservasi laut terbaik di Indonesia, Raja Ampat memasuki babak baru melalui peluncuran Inisiatif Raja Selamanya, sebuah gerakan kolaboratif yang bertujuan memastikan kawasan yang dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia ini tetap lestari sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan loka karya multipihak bertajuk Membangun Komitmen Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Raja Ampat yang digelar di Hotel Pega Sorong Selasa pagi. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat, adat, akademisi, serta para mitra pembangun untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kawasan konservasi melalui BLUD UPTD pengelolaan KKP Raja Ampat. Dia menjelaskan bahwa 20 tahun perjalanan konservasi membuktikan bahwa kolaborasi adalah fondasi keberhasilan melalui inisiatif Raja Selamanya. Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar Raja Ampat tetap menjadi kawasan konservasi laut kelas dunia yang memberikan manfaat bagi alam dan masyarakat.
9: Sebabnya, Bapak Ibu, ya, saya minta maaf ya, dalam segala kata-kata saya memiliki untuk yang satu ini saya atensi khusus, maksudnya untuk dapat lanjut, bukan hanya Raja Ampat, tapi semua hutan kita, laut, air, sumber daya alam, bumi itu menjadi atensi kita. Ini kalau salah kita kelola, itulah dosa besar. Itu tidak bisa, itu sudah siap masuk neraka saja. Tidak ada waktu untuk menyesali lagi. Apalagi sekarang Pak Ori dari Bupati, saya dari Gubernur, ini secara pribadi, tapi itu tanggung jawab.
8: Sementara itu, Direktur Eksekutif Tera Papua Meti Mongdong menjelaskan bahwa inisiatif Raja Selamai bukanlah program baru, melainkan sebuah platform yang menyatukan berbagai upaya konservasi yang telah dilakukan para mitra selama ini. Melalui inisiatif Raja Selamai, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kolaborasi demi menjaga Raja Ampat agar tetap lestari dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun masa depan Raja Ampat yang berkelanjutan sekaligus mewariskan salah satu kawasan laut terkaya di dunia bagi generasi mendatang. Dari Sorong, Papua Barat, Reni Mardika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia Raja Ampat merayakan hari ulang tahun ke-75 Bidan Kawal Generasi Emas Indonesia.
10: Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Raja Ampat memperingati hari ulang tahun ke-75 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selasa 30 Juni 2026. Tema peringatan HUT tahun ini adalah Dunia Membutuhkan Lebih dari 1 Juta Bidan, Memperkuat Pelayanan Kebidanan Berbasis Hak Berpusat pada Perempuan dan Anak, serta Siap Mengawal Generasi Emas 2045. Dalam sambutannya, Ketua IBI Raja Ampat Habibah Tamimah Syahdan mengatakan perjuangan bidan tidak mudah karena harus berjuang jauh dari keluarga, menyeberangi pulau dan fasilitas yang serba terbatas. Namun semua ini tidak membatasi keikhlasan para bidan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kondisi ini justru membuat bidan menjadi luar biasa karena keterbatasan tidak mengurangi pengabdian yang dilakukan untuk masyarakat. Habibah berharap bidan terus hadir melayani semua ibu dan anak yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Selama ada ibu yang melahirkan, maka selama itu juga dunia membutuhkan keberadaan bidan. Bidan menjadi harapan, cahaya sekaligus tangan Tuhan yang bekerja kerja di bumi.
11: Untuk bidanku, bangkitlah dengan semangat yang lebih besar. Perbarui tekad kita untuk terus belajar, terus berkembang, dan terus hadir bagi masyarakat Raja Ampat yang kita cintai. Karena selama masih ada ibu yang hendak melahirkan, selama itu juga dunia membutuhkan bidan.
10: Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua bidan karena dengan segala keterbatasan sarana, medan yang sulit tetap bertahan untuk terus mendampingi setiap ibu yang melahirkan. Dedikasi yang dijalankan bidan sesungguhnya telah melampaui pengabdian profesional. Menurut Wakil Bupati, bidan adalah profesi mulia yang selalu berada di garis terdepan pelayanan kesehatan bagi setiap ibu dan bayi. Pada usia IBI ke-75 tahun ini menunjukkan bahwa usia pengabdian yang panjang oleh para bidan untuk berdiri menyelamatkan ibu dan bayi. Mansyur meminta usia 75 tahun menjadi bahan bakar pengabdian yang tidak pernah padam. Selamat hari ulang tahun bagi semua bidan dan terus membantu melahirkan generasi terbaik bagi Raja Ampat.
12: Tema HUT IBI ke-75 menjadi pengingat bagi kita semua bahwa profesi kebidanan adalah profesi mulia yang berada di garis depan perjuangan kehidupan. Setiap bayi yang lahir dengan selamat, setiap ibu yang melewati persalinan dengan aman adalah buktinya dari kerja keras dan profesionalisme para bidan kita. Oleh karena itu, perkenan saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada seluruh keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia, khususnya bidan-bidan di Kabupaten Raja Ampat. 75 tahun ibu berdiri adalah tujuan 75 tahun nyawa-nyawa diselamatkan.
10: Pada perayaan HUT Ikatan Bidan Indonesia diberikan sejumlah hadiah kepada pemenang lomba balita sehat, bayi sehat, dan ibu hamil sehat. Perayaan HUT IBI berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah organisasi perempuan, organisasi profesi dokter, serta sejumlah bidan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan evaluasi pelaksanaan program.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Tugas MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan tenaga ahli gizi guna meningkatkan kualitas layanan bagi penerima manfaat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Aman Nasra mengatakan, evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait menu makanan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan gizi maupun selera para penerima manfaat. Menurutnya saat ini terdapat 21 SPPG yang telah beroperasi di Papua Barat Daya, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap persiapan dan ada yang dihentikan sementara untuk perbaikan. Program MBG telah menjangkau lebih dari 79.000 peserta didik dan sekitar 50.000 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Namun pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, salah satu keterbatasan pasokan bahan pangan lokal seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan daging ayam. Akibatnya sebagian kebutuhan pangan masih harus didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya variasi menu makanan yang disajikan dan memicu kejenuhan di kalangan peserta didik karena menu yang disiapkan cenderung berulang. Selain itu, proses pendataan penerima manfaat juga masih menjadi tantangan. Sejumlah sekolah belum menyerahkan data peserta didik secara lengkap termasuk nomor induk siswa nasional yang menjadi salah satu syarat dalam program tersebut.
13: Kemudian untuk menu lokal ini juga jumlahnya juga masih terbatas dan untuk di Kota Sorong masih terdapat penolakan dari penerima manfaat terutama untuk siswa. Kemudian ada terjadi kebosanan, ada menu-menu tertentu seperti sayur-sayuran misalnya kangkung atau bayam atau jadi tidak ada varian sehingga kadang-kadang siswa malas makan. Kemudian yang berikutnya ini lupa tadi dilaporkan juga, ini sekarang ada regulasi terbaru dari PGN, para siswa ini diminta untuk memberikan data lengkap berupa data siswa by name, by address maupun juga NIS.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sorong meresmikan sejumlah sarana bagi masyarakat di Kampung Mamsit, Distrik Botain.
14: Pemerintah Kabupaten Sorong meresmikan dermaga apung, puskesmas Botain, dan sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain, Kabupaten Sorong. Peresmian sarana tersebut dilakukan Bupati Sorong Joni Kamuru diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Adi Bremantio. Dalam sambutan, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Adi Bremantio mengatakan, pembangunan sarana di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini merupakan realisasi atas usulan masyarakat karena kebutuhan mendesak yang disampaikan. Oleh karena itu, dengan adanya sarana ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu diharapkan sarana yang telah dibangun dapat dijaga agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Pembangunan dermaga apung puskesmas Botain dan sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini menjadi tanda keseriusan pemerintah Kabupaten Sorong dalam melayani masyarakat sekaligus pemerataan dalam pembangunan hingga ke distrik dan kampung terjauh. Dari Mamsit, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: PHBI dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat peringati Hari Asyura dengan kegiatan zikir dan pembagian santunan kepada anak yatim.
10: Panitia Hari Besar Islam, PHBI bersama pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar peringatan Hari Asyura 10 Muharram di Masjid Agung Waisai. Kegiatan Hari Asyura ini diisi dengan zikir bersama serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim. Santunan diberikan langsung oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan didampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia Raja Ampat Abu Bakar Loji, Ketua PHBI Sawaluddin Taisa, dan Imam Masjid Agung Nurul Yakin Muhammad Hanaping. Ketua PHBI Raja Ampat mengatakan peringatan Hari Asyura sudah rutin dilakukan sejak tahun lalu dengan kegiatan berupa pemberian santunan kepada anak yatim. Pada tahun sebelumnya, ada 50 anak yatim yang mendapat bantuan dan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 75 anak penerima santunan berupa uang tunai. Menurut Taisa, data anak yatim akan terus diperbaharui supaya penerima manfaat santunan bisa semakin bertambah. Pihaknya juga terus memotivasi para anak yatim untuk tetap semangat sekolah dan belajar meskipun hidup tanpa mendapat kasih sayang orang tua yang utuh. Selain kegiatan bulan Muharram, kata Taisa, PHBI juga akan menggelar kegiatan bulan Shofar yang telah menjadi tradisi Islam di wilayah Maluku dan Raja Ampat. Dalam 2 bulan ke depan masih ada beberapa kegiatan keislaman yang akan digelar, termasuk gebyar kasidah guna memeriahkan perayaan Hari Besar Islam dan memberikan dampak positif bagi semua masyarakat.
15: Pelaksanaan kegiatan ini bukan baru pertama, tetapi telah dilaksanakan tahun lalu, yaitu di Masjid Nurul Yakin Kemendores, dengan jumlah penerima santunan yaitu sebanyak 50 peserta, 50 anak yatim, dan alhamdulillah pada saat itu donasi yang kami berhasil kumpulkan yaitu sebesar 30 juta sekian dan bisa diberikan kepada 50 peserta. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tahun ini, jumlah penerima pertama menjadi 75.
10: Wakil Bupati Mansyur Syahdan menyambut positif kegiatan yang diadakan PHBI sebagai bagian dari meramaikan peringatan Tahun Baru Islam. Muharram juga dikenal sebagai bulan anak yatim, sehingga pada bulan ini diadakan kegiatan untuk meringankan beban dan menghadirkan rasa bahagia bagi anak-anak yang telah kehilangan ayah atau ibunya. Pada bulan Muharram, kata Wakil Bupati, menjadi momentum bagi umat muslim untuk melakukan evaluasi diri agar semakin baik pada tahun baru yang akan dijalani. Evaluasi mencakup sikap, perbuatan, hingga ibadah yang telah dilakukan agar lebih baik dan lebih ikhlas. Mansyur juga mengapresiasi PHBI dan para donatur yang telah mendukung kegiatan santunan bagi anak yatim. Di tengah kebijakan efisiensi pemerintah, maka kegiatan berbagi ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
16: Sebelum Muharram atau ya kita kenal juga dengan hari Asyura, bulan Asyura ini merupakan nilai-nilai yang agung dan sangat bermartabat bagi umat Islam. 10 Muharram ini juga kalau di Indonesia diidentikan dengan ya bulan anak yatim ya, sehingga bulan ini juga merupakan ya bulan untuk kita mengevaluasi ya, mengoreksi diri kita ya, artinya nilai-nilai kehidupan kita ya, nilai-nilai bagaimana ukhuwah Islamiyah kita ini ya.
10: Santunan yang diberikan kepada anak yatim sebesar Rp300.000 setiap anak. Dana santunan ini dikumpulkan dari sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan beberapa pelaku usaha di distrik Kota Waisai. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar di mana saja Anda berada, di malam hari ini ada sebuah kisah yang ini kisah nyata. Seorang mantan prajurit khusus di Inggris. Namanya Tom Leppard, ya. Dia disebut sebagai seorang petapa. Dia menghabiskan 20 tahun hidupnya sendiri di sebuah gubuk batu kecil di Pulau Skye di Skotlandia. Tanpa listrik, tanpa perabot, dan tanpa air yang mengalir. Sehingga tanpa ada tetangga ya. Namun di tengah di pinggiran hutan banyak beberapa penduduk masyarakat itu ya bilang dia seorang petapa. Nah, sebelum dia mengasingkan diri dari dunia, kehidupan dunia, dia sudah mentato 99,9% tubuhnya dengan pola seperti macan tutul ya. Tahu sendiri warnanya kan? Titik-titik bintik-bintik. Jadi setiap kulitnya tertutup bintik-bintik gelap dengan latar belakang kuning kunyit. Bahkan dia pernah dinobatkan Guinness Book of Record secara resmi sebagai pria bertato terbanyak di dunia ini. Dia tidur di atas matras busa dan mengambil air minum dan untuk segala keperluan airnya itu di sungai terdekat. Bahkan untuk mencuci pakaiannya dengan air yang dingin di sungai. Dan sekali seminggu dia naik kayak dan mendayung sejauh kurang lebih 3 mil melintasi perairan terbuka hanya untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Dan itulah satu-satunya kontak dengan dunia luar kalau pas dia belanja. Dia sudah menghabiskan 28 tahun di militer, termasuk pernah bertugas di Angkatan Laut Kerajaan sebagai sersan di pasukan khusus Rhodesia. Setelah puluhan tahun berperang ya, mengikuti pernah berperang dengan disiplin dan berinteraksi dengan banyak orang, dia akhirnya memutuskan bahwa dia tidak ingin semua itu lagi. Sehingga dia pindah ke Skye di tahun 1987 dan tidak meninggalkannya hingga tahun 2008 ketika usia akhirnya membuat kehidupan di alam bebas yang begitu keras terlalu berat untuk dijalani. Di usianya pada waktu itu ya 73 tahun.

Nah, puluhan tahun penduduk setempat yang ada di pinggiran hutan akhirnya lama-lama terbiasa dengan sosok berbintik yang mendayung ke kota. Atau kadang-kadang dia mengambil uang pensiunnya, membeli makan kaleng misalnya, atau diam-diam menghilang kembali menyeberangi sungai. Dan dia menyebut bentangan garis pantai yang terpencil sebagai surga. Sampai akhirnya dia meninggal dunia di tahun 2016 di usianya 80 tahun di sebuah panti jompo dekat Inverness, jauh dari gubuk yang dia cintai. Menurut semua orang, ia meninggal dengan begitu tenangnya. Dia juga pernah bilang, "Tato saya tidak mengubah saya, tapi tato itu telah mengubah pandangan orang terhadap saya." Ya, dia adalah seorang pria yang menutupi tubuhnya dengan bintik-bintik, kemudian menghilang di alam liar. Bukan untuk melarikan diri, hanya dengan muak dengan apapun yang dia jalani. Peperangan, kekerasan,

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG, kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

judi online menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Sudah sering kita dengar, korban-korban judi online melakukan kejahatan karena terdesak setelah mengalami kekalahan. Judi online tak henti-hentinya mempromosikan diri di ruang digital dengan menargetkan banyak kalangan masyarakat. Jeratan judi online memberikan dampak yang buruk bagi produktivitas nasional, selain menjerumuskan masyarakat pada jeratan utang yang menyebabkan kemiskinan. Judi online ini juga mematahkan etos kerja keras.

0: Gas, satu lagi, skater. Kasih skater. Ah, sial. Gigit lagi baru.
1: Weh Gilbert, kau masih hidup kah? Setiap hari ini kau tak kelihatan di tongkrongan kah?
0: Eli. Iyo kah, lagi terenak badan saja.
1: Kau muka macam pucat kah? Kau lihat kau kantung mata itu. Kayak mata panda kah? Kau main judol lagi kah?
0: Main apa Ji? Terada lah.
1: Yo, saya tahu kau tipu. Tuh kan, kau saldo nol lagi. Kemarin saya ada kasih pinjam kau 1 juta itu untuk bayar kos. Baru kau pakai buat main ini lagi.
0: Saya tadi hampir menang. Tadi dikit lagi dapat pola kena. Kalau kena, saya bisa ganti kau uang 10 kali lipat.
1: Weh otak, itu omong kosong. Barang itu kau terlawan orang. Tapi kau lawan algoritma yang sudah diatur buat bikin kau rugi.

0: Gil, sini dulu nak. Mama pu uang simpanan buat operasi mata di laci. Kenapa tinggal amplopnya saja?
1: Mama, sahilaf. Saya pikir bisa diputar bentar buat balikan modal yang hilang. Saya janji nanti saya ganti.
0: Janji yang mana lagi? Kok motor kok sudah jual? Laptop kuliah hilang. Sekarang mama pu kesehatan pun kok judikan.
1: Tapi ma, tadi saya hampir menang.
0: Mama tidak butuh kok pu kemenangan. Mama cuma butuh mama pu anak yang dulu. Kok sekarang kayak orang tidak ada tujuan. Kok tipu orang sana sini, kok pancuri mama pu uang. Kok tidak sadar kah? Kok semua hancur?

0: gue, ada surat dari kantor ini. Kok dipecat? Karena aku sering bolos sama ketahuan pakai uang kas kecil.
1: Sehancur. Sumpah, sehancur sekali, Om.
0: Kau su tahu dari awal barang ini dia pun dampak begini toh. Tapi kok tambah main lagi.
1: Habis awal main saya menang terus. Ternyata saya cuma kasih makan bandar saja. Saya kapok. Betulan saya kapok. Saya harus mulai dari mana?
0: Jadi kau hapus aplikasi itu sekarang, buang semua aksesnya, terus masuk ke dalam rumah sana, minta maaf sama kau mace. Nah setelah itu kau merenungkan tenang kau diri. Terus besok itu kau cari kerjaan kasar buat bayar kau utang itu pelan-pelan.
2: Judi online bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang algoritma yang dirancang untuk menguras harta, mental, dan hubungan sosial pelakunya. Kemenangan hanyalah umpan untuk kehancuran yang lebih besar. Upaya pemerintah menekan nilai perputaran transaksi judi online bukan semata-mata menegakkan aturan, tetapi sebagai langkah untuk menjaga keluarga, pelajar, dan pekerja dari jeratan utang dan kehilangan aset akibat praktik ilegal ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Pendengar di mana saja sudah berada, untuk seluruh jajaran Polri khususnya yang ada di Papua Barat Daya ini, selamat merayakan memperingati Hari Bayangkara besok pas di tanggal 1 Juli dan insya Allah akan RRI Sorong akan menyiarkan secara langsung upacaranya besok pagi, pendengar ya. Terus kemarin juga orang ada dialog luar studio di kantor markas Polda Papua Barat Daya. Seru ya kemarin bagaimana Polda 80 tahun terus tidak berhenti berinovasi, berupaya menumbuhkan rasa percaya oleh masyarakat ya, dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya juga elemen masyarakat ya, tokoh-tokoh termasuk tokoh keagamaan, suku dan semuanya, sehingga bisa selalu bersinergi dan ya menjadi garda terdepan ya untuk keamanan, ketertiban ya. Dan itu semua tidak bisa terwujud tanpa bantuan semua pihak termasuk kita juga masyarakat yang bisa bersama-sama membangun keamanan dan juga kenyamanan, ketertiban di sekitar kita. Dan tadi rame tuh bendera apa ya? Oke. Baku terek hancur kan di sosial media tuh saya sambil sakit perut ketawa-ketawa tersenyum sendiri begitu ya, baku ganggu. Tapi biasalah di hanya di Piala Dunia ini yang seru gitu. Tapi ngomong-ngomong Piala Dunia juga dengan jelang Hari Bayangkara ke-80 kemarin sempat cerita-cerita sebelum dialog luar studio sama mewakili Kapolda Papua Barat Daya sendiri yaitu PLT Kabid Humas Ibu Jenny juga pas lagi cerita-cerita pas bicara tentang bola dia bilang ini, "Ih, betul loh, dengan adanya Piala Dunia ini tingkat kejahatan khususnya di jalan, curas, curan, mor dan segala macam itu nyaris tidak ada. Ada bagusnya juga," katanya. Jadi mungkin para pelakunya itu pada sibuk fokus nonton bola ya. Jadi ada bagusnya dengan Piala Dunia ini. Cuman ya yang bikin deras itu biasa dengan game kebut-kebutan tengah malam kadang, ya ampun. Itu takutnya kan tidak minta-minta kalau ada celaka atau apakah ya toh. Tidak nyaman juga karena di jam-jam kerja apalagi. Terus ribut itu, aduh, klakson-klakson, kebut-kebutan. Ganas juga udah. Wajar saja toh kalau orang ganas bukan karena maksudnya sangat-sangat mengganggu kenyamanan gitu. Jadi yuk jaga ketertiban, keamanan, kenyamanan di sekitar kita. Bolehlah euforia, mungkin jagoannya menang tapi jangan berlebihan.

supaya bisa beli rumah. Betul juga ya, Maya. Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu. Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Shopping dikit-dikit lah. Ayo.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Menkumdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 50 juta, 0.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji, musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 391 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohu Dan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, wakaf sabu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohu Dan, Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest
1: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rusia continue to prosper and my department.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mie cup, ada pentol, ada sosis bakar. bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Rasanya sangat-sangat bahagia ya. Karena menurut orang fans Brazil wajah orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah.
7: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konawe.

Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Tarian Gunde disebut juga Tari Istana. Karena dahulu kala, tarian tersebut hanya digelar di Istana Raja ketika berlangsungnya kenduri atau pesta kerajaan. Namun dalam perkembangan zaman serta asimilasi arus budaya, Tari Gunde kadangkala ditampilkan secara massal seperti dalam pelaksanaan karnaval budaya. Bahkan sering juga ditampilkan dalam gelar terima tamu kehormatan. Gerakan Tari Gunde menggambarkan keluhuran budi seorang wanita, sehingga wanita di Kepulauan Sangihe sangat dihormati. Dengan adanya Tari Gunde ini, dapatlah dilihat betapa tinggi luhurnya nilai kebudayaan, apalagi penghargaan bagi seorang wanita.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi,

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelakang.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu menyapa Anda. Lagu-lagu Indonesia 70-an ya, malam hari ini ada Panbers dengan Musafir Kasih dari The Mercies, duetnya Alfian dan Tetika di Sidia. Band Empat Nada, Ku Nanti Jawabmu, favorit grup Seuntai Bunga Tanda Cinta. Ada juga Bimbo dengan Calon Mertua. Duetnya kakak beradik Frankie and Jane, Sahila Tua, Balada Ali Topan. DNR featuring Ida Nur, Mimpi, Mergi Segers, Semua Bisa Bilang, Dedi Damhudi, Merana. Oke, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di Ruang Rindu malam ini. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Silahkan 324222 atau di 0812386887703. Saya nantikan Anda malam hari ini. Yuk bergabung. Kemudian pendengar, besok pagi akan kami siarkan secara langsung upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dirgahayu, selamat merayakan hari ulang tahun jajaran Polri seluruh Indonesia, terkhusus kita yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Kemudian mudah-mudahan ya, kalau tidak ada halangan, besok agak sore-sorean juga akan kami siarkan secara langsung pendengar. Ini kegiatan dari anak-anak muda ya, dari Barisan Merah Putih yang akan berlokasi di Sorong City, di mana ada beberapa kegiatan bahkan dari dua hari ya, dari kemarin tanggal 30 sampai di tanggal besok tanggal 1 begitu. Oke, silakan pendengar, saya nantikan Anda di 324222 atau di 0812 3868 8703.

0: Baik, pendengar, saya coba terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Farida. Lama nih baru dengar suaranya.
1: Iya, semalam gabung sama Mas Danu.
0: Oh gitu.
1: Iya, semalam.
0: Oke, silakan Bu Farida.
1: Iya. Iya, pas baru monitor ini. Lagunya tahun berapa?
0: 70-an Indonesia, 70-an Bu. Ini ada Panbers, Musafir, Kasih dari The Mercies.
1: Oh, Panbers.
0: Panbers. Oke.
1: Okay. Iya, mau kirim salam. Yang pertama salamnya buat yang lagi bertugas ya. Tetap semangat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, okay, siap.
1: Untuk Ciguria di Jakarta, Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, Pak Nasrun, Bintang Pratama, Pomba Cio, Gurete Parete, ada Ibu Ana, Ciguria di Jakarta, Bu Kartini, Ibu Bidan Louis, ada Puja, ada Bunda El, Pak Rinijo di Manado, ada Pak Widi di Tokyo, Bu Kartika di Singaraja, ada Pak Willy, Pak Ramadan, Pak Junaidi, Pak Freddy yang ada di Merauke, ada Putra Tenga, ada Marcel, ada Bang Luhut. Untuk semua-semuanya aja ya, dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Oh, ada siapa ya? Ibu Ida, Ibu Ida.
0: Oh, oke.
1: Nah, terima kasih. Selamat
0: malam. Makasih, selamat malam nih Bu Farida. Terima kasih sudah bergabung. Iyo, ini sulama juga iyo bilang baru ingat. Bu Farida bilang Bu Ida di video. Lama, gimana? Sehat-sehat kah? Mudah-mudahan selalu sehat, Pak. Siang sulama telah dengar-dengar nih yang di siapa Pak Niko. Iya tuh Pak Niko yang di dari Sorong Selatan ya. Oke, buat semua-semuanya yang jarang-jarang masuk tapi selalu diberi kesehatan ya. Pak Widi, gimana kabarnya? Teh Dinda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Yo, hore, terima kasih Tom Belanda nih, Tom kalah nih. Tadi mau gabung tapi pas dengar tidak mau gabung tapi pas dengar suara tapi Tom sudah bergabung saya dulu sudah. Tom lagi merenung Tom punya.
0: Kasih.
2: Siap kopo di depan bandara ini tinggal Tom terus langsung pulang Belanda.
0: Aduh, langsung naik. Langsung pulang naik kapal pel nih sama Putra. Aduh.
2: Ya, kesedihan kita hanya diri meratapi kesedihan saja tapi ya begitu sudah. Kalah dan menang itu sudah biasa.
0: Oke.
2: Lalu apa dong?
0: Ini masih ada The Mercies, Kasih, Alfian, dan Titik.
2: Lagu apa?
0: Iya, ini ada The Mercies, Kasih, kemudian si dia dari duetnya Alfian sama Titik Adi, band Empat Nada Ku Nanti Jawabmu, favorit band Seuntai Bunga Tanda Cinta, ada Bimbo, Calon Mertua, Balada Ali Topan dari Frankie and Jen Salhila Tua, Ida Nur Mimpi, Semua Bisa Bilang Deh.
2: Salhila Tua sudah, oh.
0: Oke, baik.
2: Lagu ini sama salam buat semua penggemar
0: Belanda.
2: Belanda, mari kita sama-sama meratapi kesedihan.
0: Ah, jangan sedih, Mbak.
2: Kuat. Jangan sampai lagi bunuh diri.
0: Jangan, Mbak.
2: Terpo diri di mana tuh? Di jalan tuh, di mana? Jangan. Tidak boleh itu, orang bilang itu kan cuma permainan.
0: Iya, jadi iya betul. Jadi harus siap mental.
2: Jadi terlalu ambil pusing, jangan terlalu ambil hati, jangan terlalu kepala sakit, dan jangan sampai lupa diri, tidak makan, tidak minum, bisa-bisa kurus kering kayak ayam petung ayam. Untuk semua sudah, terkecuali. Oh ya, salam buat Ibu Farida.
0: Iya.
2: Buat Kakak Jeffrey, saya tunggu kopi balik, eh. Jadi okay. Kan yang Belanda atau mungkin yang lain, kalian Jema, kasih ya. Jema duluan itu.
0: Iya, itu sama-sama tuh naik satu kapal.
2: Belanda dan Dendo satu tim.
0: Dong sama-sama naik kapal Bel nih jadi.
2: Tidak apa-apa. Oke, baik.
0: Oke.
2: Okay. Bosnya lagi bertugas, sukses selalu.
0: Oke,
2: okay, sih. Hati-hati.
0: Oke. Okay.
2: Nah, nanti Belanda dan Jerman bantu antar. Dadah,
0: bye-bye. Dah juga. Aduh, tuh Mbak Teresa tertawa mati. Saya bilang, lucu. Maksudnya dong postingan baku gara di sosial media tuh, baku hajar selesai sudah. Ada yang bilang dong, Belanda dan Jerman naik kapal pilnya bisa tuh. Oke, okay. Iya, itu sudah harus kuat-kuat mental sudah. Halo, selamat malam, Roh Rindu. Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Nasrun.
3: Yo, kenapa Belanda?
0: Pegang Belanda juga Pak.
3: Makanya jangan cuma kada di dukung. Karena kalian.
0: Coba. Pak Nasrun mau request yang mana nih Pak Nasrun?
3: Apa ya lagunya apa tadi itu Alfian.
0: Oh Alfian sama duet sama Teti Kadia. Oke okay, sip.
3: Yang pertama sama gue lagi nyerah sama tugas. Terus lo ya bersama Kulaman Demar. Terus ada Puja tadi ya.
0: Iya betul.
3: Terus ada Bu Artini. Ada Bung Lema. Betul Korea Jepa Oti. Ada Puja. Bu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, ada dari Jakarta, Ingat Bogor, Pak Jerry, Pak Deki, ada Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Ida, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya datang buat Coach Jari, selamat malam.
0: Yeah.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Iya. Aduh, ada-ada saja. Oke, okay, tapi ya, ya begitu sudah berbesar hati saja toh menerima. Cuman agak gini saja karena tadi pagi tuh purnama apa? Geng-geng-geng jam berapa tuh tadi pagi? Jam 4 kah? Iya. Kaget begini langsung klakson diam. Sepi sekali. Aduh, pokoknya yang sorak-sorak jam berapa tadi pertandingan lagi? Klakson dan segala macam. Habis itu tiba-tiba cup berhenti semuanya. Tapi jangan lupa besok di ini hari ya ada Pantai Gading yang akan ketemu Norwegia. Terus mana suaranya Prancis yang akan bertemu Swedia, ini sama-sama keras nih ya. Terus ada Meksiko dan Ekuador yang akan bertemu juga. Nah, pecinta Inggris. Tapi dia sudah masuk besok dini hari ya, Inggris yang akan ketemu dengan Kongo. Wih, ini semua 32 besar memang asli keras semua nih. Baik, oke okay. Masih di Ruang Rindu spesial lagu-lagu Indonesia 70-an. Yang lain saya tunggu ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Baik pendengar, masih di ruang rindu. Ayo silakan. Tadi mana yang mau bergabung? Silakan ya, 3242222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada Band 4 Nada, ada Favorite Group, ada Bimbo, DNR sama Ida Nur, Margie Segers. Ini lagunya asik ini. Dedi Damudi juga. Oke. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak Fendi.
1: Favorite
0: group. Oke.
1: Dalam pertemuan untuk ibu punca. Artinya Buana. Parete burete. Dan lu tinggal Bogor. Tinggal juga tinggal kemana tuh Natalia Bunda Cima. Oke, buat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Fendi. Selamat malam juga. Bu Ana, kabarnya mana nih Bu Ana? Bu Hartini, Bu jangan sampai Bu Ana minum obat lagi, nanti gak sempat nonton bola. Iya, halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, Buang Rindu.
0: Oke.
2: Lagunya apa sih yang Mbak?
0: Masih ada favorit band 4 Nada, Bimbo, Ida Nur, Margie Seger, sama Dedi Damhudi.
2: Empat Nada itu judulnya apa Mbak?
0: Aku nanti jawabnya.
2: Kalau Gandhi. Yang terakhir tadi.
0: Dedi Damhudi Merana.
2: Ya itu sudah. Saya kirim buat seseorang yang lagi bertugas. Selamat malam. Semoga merana terus. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih yang lebih merana lagi. Hidup tuh dibikin enak saja. Oke, lanjut lagi ada. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Nah,
3: untung ini ada kebaginya nih.
0: Ini kayaknya suaranya habis minum obat ini. Nah, benar kan?
3: Betul, betul sekali kak. Itu memang itu tuh obat itu mematikan saya pokoknya.
0: Sakit apa? Obat apa sih?
3: Itu ada mungkin satu bulan ini kak rutinnya itu biasa
0: apa
3: apa pastur ok
0: gak apa semangat pastur ok gepet GPT generasi pantang tua.
3: Aduh tidak tahu itu vitamin apakah apakah aduh
0: aduh.
3: Yo, ada lagu apa?
0: Ini masih ada band 4 Nada ku nanti jawabmu, Bimbo calon mertua, DNR sama Vita F featuring Ida Nur, Mimpi sama Margie Seger, semua bisa bilang.
3: Waduh, semua bisa bilang
0: semua
3: itu yang
0: semua bisa bilang sayang gitu.
3: Nah, waduh. Ya sudah, mana saja itu aja.
0: Ini orang kalau udah ngantuk kayak gini nih. Ini ngantuk apa mabok ini?
3: Iyo, sama-sama. Makanya saya taruh air putih tuh di dekat bantal ini.
0: Oh gitu?
3: Bisa bangun.
0: Oh.
3: Balungku tuh udah masuk belum?
0: Belum ini, gak tahu kemana nih suaranya.
3: Barangkali jangan-jangan mengantuk lagi.
0: Oh, dia kayaknya udah siap melek-melekan.
3: Oke. Salam aja buat semuanya.
0: Iya, siap.
3: Tanpa terkecuali. Salam kompak selalu.
0: Oke. Baik.
3: Terima kasih, dadah kakak.
0: Dan juga Bu Ana. Selamat malam. Cepat sembuh ya. Semangat, saya semangat. Oke, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Deki.
4: Iya. Ada lagu apa?
0: Ini apa namanya? Masih ada band 4 Nada ku nanti jawabmu, Bimbo calon mertua, Mimpi dari DRR sama Ida Nur sama Margie Seger, semua bisa bilang.
4: mimpi sudah.
0: Mimpi saja.
4: Ya, mimpi di malam hari.
0: Jagoannya apa nih Pak Deki?
4: Sudah jagoannya ada.
0: Sudah pulang.
4: Tinggal dua, tinggal satu saja.
0: Siapa? Mana?
4: Meksiko.
0: Oh, Meksiko.
4: Belanda tewas.
0: Itu lagi. Prancis masih ada. Prancis. Prancis masih ada.
4: Jepang kecewa.
0: Oke, itu ya jagoannya.
4: Belum puja, jangan ini.
0: Puja hati sedih sekali. Dia tunggu ini kapal Pelni nanti lewat baru. Siapa tahu lewat kapal Pelni.
4: Iya,
0: sudah. Aduh. Oke. Okay.
4: Untuk Pak Jeffrey yang bisa.
0: Iya.
4: Pak Jerry. Pak Office.
0: Oke.
4: Okay. Pak Willy di Tokyo.
0: Iya.
4: Dan semua pendengar satu hari
0: sore. Siap. Baik.
4: Malam.
0: Makasih Pak Deki, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ya sudah. Ternyata Pak Deki punya jagoan-jagoan cadangan. Portugal masih. Brasil. Aha. Oke. Okay. Baik, pendengar tetap bersama kami masih di Ruang Rindu.

Masih ingat lagu masa kecil dulu? Liriknya sederhana, namun penuh keceriaan. Tahukah Anda, lagu Potong Bebek Angsa dulu merupakan soundtrack film Lewat Jam Malam. Film pertama yang mendapatkan gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun 1955. Lagu ini sangat populer bagi anak Indonesia. Sering dinyanyikan pada kegiatan di sekolah, pramuka, maupun kegiatan berkumpul bersama lainnya. Karena ritmenya yang mengajak untuk bersukaria dan menari bersama. Tak ada keterangan secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan lagu ini. Tapi dari beberapa keterangan, lagu ini digubah pertama kali oleh Suryono atau yang kita kenal sebagai Pak Kasur. Konon, lagu Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, tinggal 4 lagi ya. Oke, silakan Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke. Dan masih di Ruang Rindu malam ini ya. Iya, masih ada DNR. DNR itu duetnya Doni Fatah sama Rudy Gagola ya. Ini tonton 70-an ya. Mereka musisi terkenal lah yang pasti ya. Dan mereka juga merilis album studio perdana di tahun 70-an ya, 76 kurang lebih. Dan mereka biasanya suka berkolaborasi seperti sama Ahmad Albar, Ida Nur, Jatuh Parmawati ya. Dan banyaklah lagu-lagu mereka keren-keren ya. Salah satunya itu Mimpi bersama Ida Nur begitu. Oke, silakan mendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tia, lagunya apa aja?
0: Ini masih ada DNR sama Ida Nur, Mimpi judulnya, band

0: Halo, selamat malam. Halo. Oke, pendengar masih di ruang rindu malam hari ini, silahkan. Iya, masih dengan lagu-lagu Indonesia 70-an ya. Halo. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Ayu.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Ayu, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Iya, sudah masuk gabung, silakan.
1: Iya.
0: Iya,
1: halo.
0: Oke. Okay.
1: Suaranya ada hilang tapi enggak apa-apa deh.
0: Masa sih. Terputus.
1: Sisa apa aja nih?
0: Ini masih DNR sama Ida Nur, Mimpi, Band 4 Nada, Ku Nanti Jawabmu sama Margi Seger, Semua Bisa Bilang.
1: Semua Bisa Bilang.
0: Oke. Okay. Sip.
1: Misalnya ya buat Pak Widi di Tokyo, tetap semangat ya. Terus juga untuk Pak Menijo, Bu Frida, Bu Ana. Terus juga untuk para Rete, Mang Lemon juga, Bu Ijati, Pria Jakarta. Dan semua yang mendengarkan, tanpa kecuali selamat malam semuanya.
0: Okay.
1: Buat yang bertugas, terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih juga Ayu, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung yang dari mana daerah mana? Seram ya. Baik, saya mau hadirkan dulu, tadi sudah di request sama Pak Fendi ya, favorit grup Seuntai Bunga Tanda Cinta.

Nafas jauh lebih segar. Berkumur menggunakan obat kumur tidak hanya menjadikan nafas segar, tapi juga rasa percaya diri saat berbicara dengan lawan bicara kita. Tapi tahukah Anda sejarah tentang obat kumur? Dulu, seorang ahli bedah Inggris mengubah sejarah. Terinspirasi oleh teori Kuman Pasteur, dia mulai menggunakan asam karbol untuk mendesinfeksi luka dan alat bedah. Pasien pun banyak yang selamat, tapi banyak orang yang memanggilnya gila. Bahkan mereka tertawa, omong kosong dengan kuman yang tak terlihat. Bahkan banyak yang tak percaya. Hanya satu orang yang menangkap idenya. Di tahun 1876, dalam sebuah konferensi yang dilakukan Lister di Philadelphia World's Fair, seorang dokter muda bernama Joseph Joshua Lawrence terpesona. Sekembalinya ke St. Louis, di ruang bawah tanah pabrik cerutu tua, dia menciptakan antiseptik yang terinspirasi oleh ide-ide Lister. Dinamai dari nama dia, Listerine. Penemuan ini tidak diketahui sampai Jordan Wade Lambert muncul, seorang ahli farmasi berwawasan luas. Dia membeli hak atas formula dan mulai memasarkannya sebagai produk keajaiban. Hingga di tahun 1895, Listerine menemukan tujuan modern untuk memerangi bau mulut. Dia melakukannya dengan strategi pelopor dalam sejarah pemasaran. Dia membuat iklan yang menarik tentang ketakutan dan ketidaknyamanan. Bagaimana jika nafas Anda membuat Anda takut tanpa Anda sadari? Nah, terkadang produk yang digunakan sehari-hari memiliki latar belakang unik, kontroversial, dan mengejutkan. Jadi, apa yang kita gunakan hari ini, dulunya adalah ide yang revolusioner, terlahir dari penolakan dan kegigihan.

0: Oke, masih di ruang rindu. Oke, siap. Saya coba terima. Halo, selamat malam. Halo. Oke, halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, nomor bagi rindu memori. Lagu Katias kan?
0: Ih, betul sekali, Bu Natalia.
1: Seratus. Ada lagu apa Kak Katias?
0: Ini tinggal band Empat Nada Ku Nanti Jawabmu sama DNR Mimpi.
1: Aduh, kalau mau pilih Ku Nanti Jawabmu dari siapa ya? Dari Kak Katias. Ku Nanti Jawab dari Kak Katias sudah.
0: Oke dang.
1: Oke ya, mau salam dulu. Yang pertama ada Pak Degi ya, bersama keluarga, selamat malam. Pak Willy juga bersama keluarga. Ada Pak Effendi, ada juga Ibu Rete Pak Rete, okay. Ada Kak Puja, Mama Do, Bina Luis, Ibu Hartini, Pak Dai, Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mabagu, Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, Bang Le Putra Tengah ya. Pokoknya di sapu rata dari A sampai Z ya.
0: Oke, baik.
1: Kecuali Kak Katias tetap semangat, sukses selalu,
0: ya.
1: Bahagia selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Makasih, okay. Katias,
0: makasih selamat ya. Malam. Selamat malam.
1: Memori lewat lagu malam.
0: Selamat malam juga. Makasih Bu Natalia sudah bergabung. Oke, pendengar, tinggal 10 menit lagi ke depan. Oke. Soalnya masih ada tinggal satu lagu soalnya. Ya, halo, selamat malam. Halo, halo, selamat malam. Baik, pendengar di PNS saja Anda berada. Ini dia lagu-lagu terakhir yang sudah di request tadi. Bu Hartini juga sudah nge-request Bimbo, terus juga ada Ayu dengan Margie Segers.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung. Selanjutnya kami hadirkan Jazz Music untuk Anda.
1: Sorong malam ini.

Inspirasi kehidupan, rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan untuk Anda sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Dan selepas ini kami akan bergabung dengan program 3 di Jakarta. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

menunjukkan gejala kecemasan, sementara 4,8% atau 363.000 anak mengalami depresi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, suntikan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun untuk keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat dicairkan setelah regulasi ditandatangani. Tanpa adanya intervensi tambahan, menurutnya BPJS Kesehatan diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Juli 2027 sebelum mengalami gagal bayar. Pujo mengakui, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang menunjukkan rasio klaim mencapai 108%, yang artinya pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan. Namun kondisi defisit tersebut bukan merupakan persoalan yang baru. Informasi luar negeri, Iran dan Amerika Serikat membuka jalur komunikasi politik setelah perundingan di Resor Burgenstock, Swiss. Meskipun kedua negara dipastikan belum memiliki jalur komunikasi antar militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, mengatakan pembukaan jalur komunikasi tersebut disepakati dalam perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Qatar dan Pakistan pada Minggu 21 Juni lalu. Sebelumnya, Kamis dini hari 18 Juni 2026, Iran dan Amerika Serikat menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang mengatur penghentian konflik militer sejak 28 Februari. Informasi olahraga, pebasket Satria Muda Pertamina Bandung, Sandi Ibrahim Aziz, mengatakan kehadiran mega bintang NBA, Kyrie Irving di Jakarta dalam rangka World Tour 2026 bertema The Return membawa dampak positif bagi perkembangan bola basket Indonesia. Menurut Sandy, kunjungan pemain Dallas Mavericks itu menjadi momentum penting untuk mendorong perkembangan bola basket nasional sekaligus menginspirasi generasi muda di tanah air. Ia melanjutkan, sosok Irving telah menjelma sebagai salah satu ikon bola basket dunia sehingga kedatangannya memiliki nilai yang besar bagi para pecinta olahraga tersebut di Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Holders opponents today are Jordan.

0: Meksiko, dan Prancis menjadi 3 tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih 3 laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan 2 wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
1: Height on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
0: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia-Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja, aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula, hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kau dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Sekarang saatnya Anda mendengarkan Indonesia Top 20 Pro 2 FM Sorong.
1: Selamat sore teman Pro 2, kamu lagi mendengarkan Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sorong.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, selamat pagi teman berada di mana pun kamu berada. Mengawali informasi di pagi hari ini, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan melepas kafilah musabaqah tilawatil Quran di Gedung Babus Salam Kalanafat Komplek Masjid Agung Nurul Yakin Waisai pada hari Senin 29 Juni 2026. Total khalifah asal Kabupaten Raja Ampat sebanyak 40 orang termasuk ofisial pendukung yang akan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Papua Berdaya di tanggal 1 hingga 4 Juli 2026. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Raja Ampat Ade Harun Matafi mengatakan kafilah yang dikirim ke perlombaan tingkat provinsi adalah perwakilan terbaik hasil MTQ yang telah digelar di tingkat kabupaten. Kafilah Raja Ampat tidak hanya mengikuti kemampuan yang baik, tapi juga memiliki semangat dan juga kecintaan terhadap Al-Quran. Dan keikutsertaan ini bukan hanya pribadi, tetapi juga membawa nama baik Raja Ampat. Menurut Harun, kategori perlombaan yang akan diikuti yakni MTQ tingkat provinsi adalah tilawah golongan dewasa, tilawah remaja, tilawah anak, tadil Quran, hifzil Quran, syahril Quran, fahmil Quran, qiraat Quran, seni kaligrafi, dan karya tulis ilmiah Al-Quran.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, masih di Raja Ampat, ada pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Raja Ampat memperingati hari ulang tahun IBI ke-75 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dengan tema peringatan HUT tahun ini adalah dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan, memperkuat pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. Pada perayaan HUT Bidan Indonesia ini diberikan hadiah kepada pemenang lomba beli kita sehat, bayi sehat dan juga ibu hamil sehat. Perayaan HUT berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah organisasi perempuan, organisasi profesi dokter dan tenaga kesehatan terutama bidan. Dalam sambutannya, Ketua IBI Raja Ampat ada Habibah Tamimah Syadan mengatakan bahwa perjuangan bidan tidak mudah karena harus berjuang jauh dari keluarga, menyeberang pulau dengan fasilitas yang serba terbatas. Namun semua itu tidak menjadikan keikhlasan para bidan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Habibah berharap bidan terus hadir melayani semua ibu dan juga anak yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Selama ada ibu yang melahirkan, maka selama itu juga dunia membutuhkan keberadaan bidan. Selanjutnya, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan juga dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada semua bidan karena dengan segala keterbatasan sarana, medan yang sulit tetap bertahan terus mendampingi setiap ibu yang melahirkan.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
6: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
5: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
6: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
6: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
5: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
6: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
5: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
6: Maci. Mobil ini kayak melayang.
5: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tau sudah dapat serat dari petugas ini.
6: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
7: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

0: Hi, everybody. Welcome back to my ad lib track.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Yang 9,7 FM Tumu Berada masih ditemani sama Eka di hari yang cerah ini. Tapi sebelumnya Eka mohon maaf banget ya, suara Eka lagi gak stabil karena agak sedikit radang ya. Tumu Berada semuanya, semoga nanti lekas membaik ya. Karena gak enak Tumu Berada kalau misalnya radang terus sambil ngomong, apalagi makan ya, gak enak ya Tumu Berada. Ya doakan aja semoga cepat sembuh. Eka pun juga demikian, mendoakan Tumu Berada semuanya juga dikasih kesehatan supaya bisa menjalankan aktivitas di hari Rabu ini ya dengan lancar, dengan sehat ya, dengan ya nggak harus perfect banget sih harinya Tumu Berada. Yang terpenting apa yang Tumu Berada jalankan ini mendapatkan berkah, diberikan kelancaran dan lain sebagainya ya. Pagi-pagi gini pasti udah banyak yang kesana kemari ya, mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk bekerja, untuk bekerja sih ya, karena rata-rata anak sekolah itu udah pada libur ya. Tumu Berada liburnya kalau gak salah 2 minggu ya, 13-an hari kalau gak salah Tumu Berada. Pasti seneng banget dong karena setidaknya bisa bangun siang ya, yang biasanya harus sekolah bangun pagi-pagi, kali ini jadwalnya kosong ya. Jadi agak berharap Tumu Berada bisa mengisi kekosongan itu bagi yang sekolah ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Tumu Berada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan.

sudah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Dari Kabupaten Ajamba kita berpindah ke Kabupaten Sorong, di mana pemerintah Kabupaten Sorong meresmikan dermaga apung Puskesmas Botain dan juga sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain, Kabupaten Sorong. Peresmian sarana tersebut dilakukan oleh Bupati Sorong Joni Kamuru, diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong ada Adi Bremantio. Dalam sambutan, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Adi Bremantio mengatakan pembangunan sarana di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini merupakan realisasi atas usulan masyarakat karena masyarakat memiliki kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, dengan adanya sarana ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan selain itu diharapkan sarana ini juga bisa dijaga agar dapat digunakan dalam jangka yang panjang. Pembangunan dermaga apung Puskesmas Botain dan juga sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini menjadi tanda keseriusan pemerintah Kabupaten Sorong dalam melayani masyarakat, sekaligus pemerataan dalam pembangunan hingga ke distrik dan juga kampung terjauh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya mama, hati-hati ya mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro2.
10: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
11: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
10: Hah? Maksudnya?
11: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
1: Pro2FM.
12: Selamat pagi teman Pro2.
13: Selamat pagi teman Pro2.
12: Selamat pagi teman Pro2.
13: Selamat pagi teman Pro2.

Metamo Pro 2 setelah berhasil ya. Setelah lebih dari 2 dekade menjadi salah satu model pengelolaan kawasan konservasi laut terbaik di Indonesia, Raja Ampat memasuki babak baru melalui peluncuran inisiatif Raja Selamanya, sebuah gerakan kolaboratif yang bertujuan memastikan kawasan yang dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia ini tetap lestari sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan loka karya multi pihak bertajuk Membangun Komitmen Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Raja Ampat pada Selasa 30 Juni 2026 lalu. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi serta para mitra pembangunan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat. Selama lebih dari 20 tahun, Raja Ampat telah membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan berbagai inovasi juga lahir dari kawasan ini, mulai dari pembentukan jaringan kawasan konservasi perairan, penetapan Shark Sanctuary, penerapan tarif jasa lingkungan kawasan konservasi hingga pengelolaan kawasan melalui mekanisme badan layanan umum daerah. Berbagai capaian tersebut mengantarkan Raja Ampat meraih sejumlah pengakuan nasional dan juga internasional.

0: Pro 2.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik, Temu Pro 2 kan masih hadir menemani Temu Pro 2 semuanya di Spada. Selamat pagi Temu Pro 2 ya. Semoga pagi ini menjadi awal yang indah ya, untuk memulai setiap aktivitas yang ada Temu Pro 2 semuanya. Matahari pun juga sudah menyapa kita semua. Udara pagi masih terasa segar, dan inilah waktu yang tepat untuk mengisi diri dengan semangat yang baru ya Temu Pro 2. Dan setiap pagi itu adalah kesempatan yang baru ya untuk memulai lagi. Ya mungkin kemarin belum berjalan dengan sesuai harapan, mungkin ada target yang belum tercapai, ada rasa lelah yang masih tersisa. Tapi hari ini adalah lembaran baru Temu Pro 2, jadi jangan biarkan kegagalan kemarin mengurangi semangatmu hari ini. Ingat Temu Pro 2, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita menuju tujuan yang besar. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup terus bergerak maju dan lakukan yang terbaik. Buat teman-teman yang saat ini sedang berangkat kerja ya, dan juga menjalankan aktivitas lainnya, semoga semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga hasil yang terbaik. Dan untuk yang masih menikmati waktu di rumah, manfaatkan pagi ini untuk melakukan hal-hal yang positif, karena suasana hati yang baik itu seringkali dimulai dari cara kita mengawali hari Temu Pro 2.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: cuaca di alun-alun Aimas sangat sejuk. Dan mudah-mudahan dengan didukung oleh cuaca yang sejuk ini, jalannya upacara sebentar bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar tentunya. Para tamu undangan yang hadir dari pejabat-pejabat, baik itu dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, tetapi juga seluruh Forkopimda dan juga para pejabat dari Polda Papua Barat Daya sendiri, dan juga dari beberapa polres yang ada di Papua Barat Daya tentunya. Dan pendengar sebangsa dan setanah air, nampak jelas di belakang saya tentunya Anda dapat menyaksikan bahwa seluruh petugas peserta upacara telah memasuki alun-alun Aimas tentunya, yang terdiri dari beberapa peleton upacara, baik dari kesatuan kepolisian sendiri, tetapi juga dari TNI Polri, dan juga di belakang pasukan upacara terdapat beberapa armada yang mendukung, selalu mendukung tugas-tugas dari kepolisian negara yang bertugas di Papua Barat Daya saat ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya upacara Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, dan akan bertindak sebagai komandan upacara sebentar adalah Kompol Andi Yakin, sehari-hari bertugas sebagai Kabak Ops di Polres Sorong Kota tentunya. Pendengar sebangsa dan setanah air, momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat juga dinantikan oleh seluruh masyarakat, di mana kita juga dapat menyaksikan saat ini masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan jalannya upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di tahun ini di alun-alun Aimas. Dapat juga kami sampaikan dan laporkan kepada Anda bahwa beberapa alur lalu lintas yang biasanya melintasi daerah alun-alun telah diatur sedemikian rupa oleh Polantas, ya, sehingga untuk Anda kami informasikan yang akan menuju ke Kota Sorong akan memasuki satu jalur atau tepat melewati gereja GKI Betel Mawolokmai. Seluruh jalannya upacara di pagi hari ini dapat Anda ikuti melalui program 2 RRI Sorong di 96,7 FM.
1: Razan Rifkika Adi Nugroho STRK, Jabatan Pamapta 1 SPKT Polda Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025, Detasemen Presisi. Adapun peserta upacara pada pagi hari ini terdiri dari 6 kompi. Kompi 1 terdiri dari gabungan Pama dan Polwan Polda Papua Barat Daya dan Polres Sorong, di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Erickson Sitorus STRK SIKMH, Jabatan Kasat Reskrim Polres Sorong Polda Papua Barat Daya.

0: Jaya merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2018. Kompi 2 terdiri dari gabungan Batalion Infanteri 762, Pasukan Marinir 3 Sorong, dan Kodairal 14 di bawah pimpinan Letu Marinir Aditya Hasto. Jabatan Kasatmas Sathantai Kodairal 14 merupakan lulusan pendidikan pembentukan perwira tahun 2022. Kompi 3 terdiri dari pasukan Satbrimob Polda Papua Barat Daya di bawah pimpinan Inspektur Polisi 2 Rudi Permana. Jabatan Pasiops Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat Daya merupakan lulusan perwira alih golongan tahun 2022. Kompi 4 terdiri dari gabungan Polairut dan Samapta Polda Papua Barat Daya di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Najemudin. Jabatan Kanit 1 Sibinmas Air dan Pot Dirga Subdit Patroli Airut Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2017. Kompi 5 terdiri dari gabungan Babin Kamtipmas, Pam Opfit, dan Lantas Polda Papua Barat Daya dan Polres Sorong di bawah pimpinan Inspektur Polisi 1 Spenyel Tera Nerotow SH. Jabatan Danki Dalmas Dit Samapta Polda Papua Barat Daya merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021. Kompi 6 terdiri dari gabungan Reserse dan Intel Polda Papua Barat Daya dan Polres Sorong di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Muhammad Fahrul SH. Jabatan PS Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrim Polda Papua Barat Daya merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Khusus tahun 2013. Dan upacara pagi hari ini akan diiringi oleh Cendrawasih Gita Bahari dari Politeknik Pelayaran Sorong di bawah pimpinan Kapten Dodik Widarbowo, MTMR. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pejabat dan peserta upacara pada pagi hari ini. Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polda Papua Barat Daya.
1: Siap! Rock!
0: Pembacaan doa.
2: Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas limpahan rahmat dan ridomu. Pada hari ini, segenap jajaran kepolisian melaksanakan upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026. Ya Allah yang maha bijaksana, berikan kepada kami petunjuk dan bimbingan agar jiwa dan semangat Hari Bayangkara senantiasa menggelora dan mengiringi pengabdian seluruh anggota Polri guna mewujudkan Polri untuk masyarakat. Ya Allah yang Maha Adil, hindarkan bangsa dan negara kami dari mara bahaya. Jauhkan dari permusuhan dan perpecahan. Berikan kemudahan, jalan keluar dari segala permasalahan, dan ridhoi tekad kami dalam membangun bangsa dan negara kami dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan makmur. Ya Allah, Ya Rob, jadikan momentum Hari Bayangkara ini sebagai pembangkit semangat pengabdian kami. Tanamkan kesadaran. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai.
3: Istirahat di tempat. Rock.
0: Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, kembali kami laporkan kepada Anda bahwa sesaat lagi upacara memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026 segera akan dimulai. Dan saat ini bertindak selaku komandan upacara Komisaris Polisi Haji Andi Muhammad Nurul Yakin SIKMH. Beliau jabatan sehari-harinya adalah Kabak Ops Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. Detasemen Wiratama Bhayangkara saat ini sudah berada di posisi untuk memandu dan mengambil alih seluruh pasukan upacara yang akan berlangsung sesaat lagi tentunya. Wira upacara pun kini tengah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara Hari Bhayangkara ke-80 dimulai. Saat ini Wakil Kapolda Papua Barat Daya telah tiba di tempat acara dan langsung akan menuju ke podium untuk bertindak selaku Inspektur Upacara. Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti keseluruhan jalannya upacara Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026.
1: Menyanyikan lagu Mars Polri.

0: Duduk kembali. Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Ada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.

0: Lapor, upacara parade dalam rangka peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: ini telah turun dari mobil dan telah berada kembali di posisi utama.
1: Lanjutkan.
0: Komandan upacara telah melaporkan juga bahwa pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara telah selesai dilaksanakan.

Hadirin dimohon berdiri. Pataka Polda Papua Barat Daya, Gana Dira Nutama, memasuki lapangan upacara.

0: anggota kepolisian berseragam putih-putih memasuki lapangan upacara dan membawa pataka Bayangkara. Saat ini kita saksikan masuk dari bagian timur alun-alun Aimas ini dengan langkah tegap. Kesembilan anggota kepolisian akan menempati podium yang telah disediakan dan akan berada di tengah lapangan upacara selama upacara ini berlangsung.
1: Penghormatan kepada Pataka Polda Papua Barat Daya, Ganadira Nutama.
2: Pada Pataka Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Ganadira Nutama. Hormat senjata!

0: Ali sudah mau laporan.
1: Enggak. Senjata!
2: Mengheningkan pendengar cipta dan dipimpin penonton, oleh Inspektur Upacara
3: Pembawa dan Pengawal Pataka Polda Papua Barat Daya adalah personil Sat Brimob Polda Papua Barat Daya.

0: Selesai.
1: Hadirin disilahkan duduk kembali. Pengucapan Tribrata.
2: Pendengar dan juga penonton sebangsa dan setanah air, kami informasikan bahwa pembawa dan pengawal pataka Polda Papua Barat Daya adalah personil Sat Brimob Polda Papua Barat Daya di bawah pimpinan Inspektur Polisi 2 Saripudin SH. Jabatan adalah Wadan Ki 2 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan perwira alih golongan tahun 2025 Resimen Eka Satya Prawira. Saat ini kita akan menyaksikan pengucap Tribrata telah berada di depan Inspektur Upacara untuk melakukan tugas pengucapan Tribrata. Inspektur Polisi 2 Razan Rifkika Adi Nugroho STRK. Jabatannya adalah Pamapta 1 SPKT Polresta Sorong Kota, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025 Detasemen PSCC.
3: Nusa dan bangsa dan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Nantiasa melindungi, ayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pengucapan Tribrata telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
2: Pengucap Tribrata, Inspektur Polisi 2 Razan Rifkika Adi Nugroho STRK dengan jabatan Pamapta 1 SPKT Polresta Sorong Kota, merupakan lulusan Akademi Kepolisian di tahun 2025 Detasemen Presisi, baru saja menyelesaikan tugasnya untuk melakukan pengucapan Tribrata, dan kini dengan langkah tegap kembali ke tempat di sisi bagian timur dari alun-alun Aimas ini.
1: Penerima penghargaan mengambil tempat dan laporan.
4: Maju, jalan. Beruan, jalan. Maju. Di. Hak. Terus. Lapor, penerima penghargaan. Siap.
1: Pembacaan surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya.
5: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Daya. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya nomor KEP 824 Romawi 2026 tentang pemberian penghargaan kepada anggota Polri yang berprestasi di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota Polri yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi kriteria yang diberikan piagam penghargaan Kapolda Papua Barat Daya, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan ralat seperlunya. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 15 April 2026, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Gatot Haribowo, SIK MAP, Brigadir Jenderal Polisi, cap dan ditanda tangani. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Papua Barat Daya, lampiran keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, nomor KEP 824 Romawi 2026, tanggal 15 April 2026. Nomor urut 7, nama Yusuf Samuel Yasnat SH, pangkat NRP, IPTU 82070799, jabatan PS Kasat Samapta Polres Tambrau, Polda Papua Barat Daya, bersama satu rekan lainnya berhasil dalam bernegosiasi terhadap DPO di Kabupaten Tambrau untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan didampingi Komnas HAM. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 15 April 2026, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Gatot Haribowo, SIK MAP, Brigadir Jenderal Polisi, cap dan ditanda tangani. Selesai.

0: Penerima penghargaan lapor dan kembali ke tempat.
1: Penerima penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan.

0: Henti. Rek. Balik kanan. Rek.
1: Amanat Inspektur Upacara.
2: Pasukan istirahatkan.
3: Pasukan istirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Rek.
4: Pendengar dan juga penonton di mana saja Anda berada, setelah tadi Inspektur Upacara memberikan penghargaan kepada dua anggota kepolisian yang tentunya meraih Shalom. Prestasi dari Polres Tamrau,
2: Ibtu
4: Yesnat. Kini Inspektur Upacara tengah membacakan sambutan
2: salam sejahtera
4: dan seluruh pasukan upacara beristirahat untuk mendengarkan sambutan yang langsung dibacakan oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Pendengar dan juga penonton, seluruh tamu undangan dengan sangat antusias dan tertib mengikuti setiap detik-detik upacara Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026 untuk tingkat Papua Barat Daya.
2: Dan Rem 181
4: BVD. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan dengan baik sambutan
2: Ketua
4: dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang tengah dibacakan oleh Wakapolda Papua Barat Daya.
2: Dalam hal ini diwakili oleh Kajari Kota Sorong, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, PJU Polda Papua Barat Daya, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya beserta pengurus, para tokoh agama, para tokoh adat dan kepala suku Papua Barat Daya, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, para pemimpin BUMN, BUMD Papua Barat Daya, para pemimpin universitas dan perguruan tinggi, para mitra kerja Polda Papua Barat Daya, rekan-rekan media cetak dan elektronik, para senior purnawirawan Polri beserta warakauri, tamu undangan sekalian yang berbahagia, serta peserta apel Langis peserta upacara 1 Juli yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini izinkan saya untuk membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, hari Rabu 1 Juli 2026. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya sehingga hari ini dapat berkumpul dalam upacara memperingati Hari Bayangkara ke-80. Pada acara peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan, tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus pada pelayanan Polri, yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Peserta upacara dan undangan sekalian, kita sadari bersama bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tentu tidak dapat lepas dari pengaruh geopolitik global. Dinamika global saat ini yang diwarnai oleh rivalitas kekuatan besar, perang cyber, kejahatan transnasional, dan ketidakpastian ekonomi dunia sebagai dampak adanya perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran, menuntut kesiapan dan kemampuan Polri untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan kejahatan yang dimungkinkan akan terjadi, termasuk di dalamnya memperkuat keamanan cyber serta mendukung misi perdamaian dunia. Menyikapi perkembangan situasi geopolitik global dan regional yang semakin dinamis saat ini menjadikan tantangan yang serius bagi institusi Polri, khususnya dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. Kejahatan yang berevolusi cepat, sering kemajuan teknologi informasi serta tingginya ekspektasi publik terhadap Polri menuntut Polri untuk mampu beradaptasi dan merespon secara cepat setiap tuntutan publik. Dalam menghadapi hal tersebut, Polri tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus mampu bergerak secara prediktif dan adiktif dalam merespon dampak adanya dinamika global serta menjawab setiap tuntutan publik. Polri harus mampu membaca, mengadaptasi, dan merespon setiap perubahan serta tuntutan publik yang semakin tinggi harapannya terhadap keberadaan Polri. Peserta upacara dan undangan sekalian, suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting kepolisian dalam mengawal agenda strategi nasional, diantaranya dukungan terhadap makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan seluas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyelundupan, dan judi online, program penyediaan rumah bagi pegawai negeri pada Polri dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923 unit, serta menjaga stabilitas keamanan untuk investasi dan hilirisasi melalui pengamanan pada proyek strategis nasional, kawasan industri, hilirisasi, serta ladang-ladang energi. Peserta upacara dan undangan sekalian, tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks selain dihadapkan pada dinamika kejahatan yang bersifat multi dimensional, Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal institusi Polri ataupun bidang operasional guna menjawab dinamika pengembangan zaman dan tuntutan publik. Oleh karenanya, pada momentum Hari Bayangkara yang ke-80 ini, saya perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi Polri mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Tunjukkan bahwa Polri adalah institusi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui transformasi organisasi yang lebih responsif dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta tingkatkan transparansi proses kerja dan perkuat akuntabilitas organisasi. Hal ini sangat penting untuk meraih kepercayaan publik terhadap Polri. Ketiga, perkuat kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Ini adalah tantangan utama Polri di era digital. Kemajuan teknologi informasi senantiasa dibarengi dengan perkembangan karakteristik ancaman keamanan. Polri harus mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusianya untuk mampu menghadapi ancaman keamanan yang bersifat multidimensional. Sehingga dengan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, berintegritas, dan menguasai teknologi, serta berorientasi pelayanan, Polri tidak hanya mampu menjadi penjaga keamanan, namun juga menjadi pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan kejahatan. Keempat, tingkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Saya tegaskan, di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, Polri harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Polri harus mampu mendeteksi setiap perubahan yang terjadi, merespon peluang dan ancaman dengan cepat, serta beradaptasi dengan lingkungan. Polri harus mampu menjadi institusi kepolisian modern yang berbasis data, prediktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kelima, dan ini yang terpenting, penguatan legitimasi institusi Polri dalam negara demokrasi. Legitimasi Polri tidak hanya dilihat dari keberhasilan Polri dalam pelaksanaan tugas, namun juga pengakuan dan kepercayaan publik terhadap Polri. Untuk itu, harus mampu menunjukkan jati diri sebagai abdi masyarakat, bangun budaya integritas organisasi. Para insan Bayangkara yang saya banggakan, perlu saudara-saudara pahami bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan komitmen institusi Polri untuk memberikan pelayanan berkualitas dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Perlu diingat bahwa tugas pokok Polri bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum semata, namun juga menjaga kepercayaan publik. Untuk itu Polri harus bertransformasi menuju institusi yang semakin profesional, humanis, responsif, dan prediktif, serta menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai jati diri Polri. Polri telah melewati berbagai cobaan, kritik, dan tuntutan perubahan. Dan setiap kali menghadapi tekanan, Polri selalu bangkit, berbenah, dan membuktikan dirinya. Itu adalah watak sejati sebuah institusi yang berakar pada nilai pengabdian. Semakin tinggi tingkat pengabdian yang dirasakan masyarakat, maka kepercayaan publik akan meningkat dan legitimasi Polri semakin kuat. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, merupakan kado manis bagi institusi Polri, namun sekaligus tantangan bagi Polri untuk mampu menjawab ekspektasi publik terhadap Polri yang lebih baik. Hal ini adalah penegasan bahwa masyarakat dan negara percaya bahwa Polri mampu bertransformasi, mampu menjawab tantangan zaman, dan mampu berdiri tegak sebagai penjaga keadilan yang sesungguhnya. Kepercayaan ini adalah modal paling berharga yang harus dijaga dengan kinerja nyata, bukan retorika semata. Kita berdiri hari ini di atas pundak sejarah yang panjang. Peserta upacara dan undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Jadilah insan Bhayangkara sebagai panggilan tugas yang mulia, panggilan untuk menjadi anggota Polri yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan jadikan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dirgahayu Polri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Presiden Republik Indonesia, tertanda Haji Prabowo Subianto. Selesai.
0: Siap! Rock!
1: Hadirin dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Aida mau laporan.
1: Mic-nya sudah oke belum ya?
2: Ini mic.
3: Penghormatan kepada Pataka Polda Papua Barat Daya, Ganadira Nutama.
4: Pada Pataka Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Ganadira Nutama. Hormat senjata.

0: 누가
1: 던졌다!
2: Juga penonton sebangsa dan setanah air, setelah Wakapolda Papua Barat Daya membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Andika, atau kita mendengarkan tadi Andika Bayangkari, dan saat ini pasukan pembawa pataka Ganadira Utama dengan langkah perlahan mulai meninggalkan tempat upacara. Beberapa poin-poin dalam sambutan tadi, kalau kita menyimak dan mendengarkan, ada beberapa poin, kurang lebih ada 5 poin yang ditekankan kepada Bayangkara Negara di HUT-nya yang ke-80 tahun ini. Ada beberapa poin, dan salah satunya sukses anggota Bayangkara juga melakukan penanaman jagung yang merupakan program nasional dari Presiden Republik Indonesia di tahun ini, dan semuanya dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik tentunya. Satu-satu anggota pembawa pataka telah menuruni podium dan terus dengan langkah perlahan meninggalkan tempat upacara. Sementara seluruh tamu undangan masih dalam posisi berdiri dan menyaksikan pataka Ganadira Utama perlahan meninggalkan tempat upacara. Penonton dan juga pendengar di mana saja Anda berada,
3: kepada inspektur,
2: kini kita saksikan bersama laporan komandan upacara kepada inspektur upacara yang menyatakan bahwa seluruh rangkaian upacara pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan dengan baik.
0: Upacara parade telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih. Bubarkan.
0: Bubarkan.

0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Tegak senjata!
0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Himne Polri.

Disilahkan duduk kembali. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.

Ada. Demikianlah jalannya upacara peringatan 80 tahun Hari Bayangkara Nasional di tahun 2028. Telah kita saksikan tadi, perwira upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara bahwa seluruh jalannya upacara berjalan dengan baik dan lancar. Dan wakil kepala kepolisian daerah Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Semi Roni Taba SE telah bergabung bersama dengan tamu undangan dan juga para muspida dan juga Forkopimda di tenda utama, dan bertindak selaku komandan upacara Komisaris Polisi Andi Muhammad Nurul Yakin SIKMA dengan jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Sorong Kota Polda Papua Barat Daya yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 Detasemen Wiratama Bayangkara pun telah selesai menjalankan tugasnya dengan baik tentunya. Pendengar dan juga penonton sebangsa dan setanah air, cuaca di alun-alun Aimas memang sangat mendukung sekali pagi ini. Sangat sejuk sehingga jalannya upacara dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar pula. Setelah jalannya upacara ini akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah, dan di acara ramah tamah tersebut juga akan dibagikan beberapa hadiah kepada para pemenang yang telah dilakukan kegiatan itu menyongsong hari ulang tahun Bayangkara di saat ini. Kita dengarkan sayup-sayup di belakang saya, grup drum band yang merupakan atau berasal dari Politeknik Pelayaran Sorong di bawah pimpinan Kapten Dodik Widarbowo MTM Mar. Ini dengan nama grup drum band Cendrawasi Gita Bahari, ya, tengah mengiringi pasukan upacara yang tentunya akan melintas di depan panggung utama tempat Bapak Wakapolda Papua Barat Daya dan seluruh tamu undangan, dan tentunya akan memberikan penghormatan, diawali dengan pasukan dari

0: alun-alun Aima saat ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga penuh hikmat. Pendengar dan juga penonton, akhirnya seluruh kru yang bertugas pagi hari ini menyiarkan jalannya upacara Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 RRI Sorong yang telah kami siarkan melalui program 2 RRI Sorong. Yang saya Yuda yang bertugas mewakili seluruh kru mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Bangga dan jaya terus Kepolisian Negara Republik Indonesia. 80 tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Bhayangkara Negara, mengabdi untuk negara tercinta Indonesia.
1: Istirahat di tempat.

Ya baik, teman Perdua, baru saja teman Perdua menyaksikan siaran langsung upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun Polda Papua Barat Daya yang disiarkan secara langsung dari alun-alun Aimas Kabupaten Sorong pada hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan sekarang teman Perdua semuanya kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Perdua Sorong, masih bersama Eka di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Setelah ini akan masih disajikan lagu-lagu untuk teman Perdua semuanya, dan juga akan Eka sampaikan beberapa informasi untuk menghangatkan pagi teman Perdua kali ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Perdua Sorong, teman terbaik kamu.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website

rri.co.id dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba Bola, debat bola manusia versus AI.

Ya teman Prudha, barusan dapat kabar ya kalau Perancis menang 3-0 atas Swedia. Selamat buat Perancis ya teman Prudha. Kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, kayaknya seorang ini juaranya banget nih teman Prudha, karena memang euforianya luar biasa banget. Baru aja dapat kabar menang udah ada konvoy ya teman Prudha. Tapi balik lagi teman Prudha, konvoy di jalan itu boleh banget ya, asalkan tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan ya, tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu kendaraan lainnya. Pokoknya rayakan kemenangan dengan cara yang positif tanpa mengganggu kenyamanan orang lain. Hindari konvoy yang membahayakan pengguna jalan, jangan memancing keributan karena perbedaan dukungan, dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Ingat ya teman Prudha, sepak bola itu mengajarkan sportivitas, menang dirayakan dengan rendah hati, kalah diterima dengan lapang dada. Jangan sampai pertandingan yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan perselisihan atau mengganggu keamanan di lingkungan sekitar. Jadi mari jadikan Piala Dunia ini sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan. Boleh berbeda jagoan tapi tetap saling menghormati. Boleh bersorak sekenceng-kencengnya tapi tetap menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Karena kemenangan yang sesungguhnya itu bukan hanya diraih di lapangan hijau, tetapi juga ketika kita mampu menunjukkan sikap dewasa, tertib, dan juga saling menghargai.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.